0: 104 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

balik setiap produk lokal ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

Kitab di Bagansi Api-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulupahari informasi perkiraan cuaca pada Senin 31 Agustus 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Iya, selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silakan.
2: Baik, terima kasih.
3: Selamat pagi, kulupahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuacanya berawan yang disertai dengan udara kabur. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan yang disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi kulap hari, masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas kulapahari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Lian. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapahari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya ngajak buat konten receh deh. Bantuin dong, main.

Gulapa Hari, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, Agustin Terasnara, meminta sekaligus mendesak pemerintah pusat tetap konsisten bergerak cepat dan lebih optimal dalam membantu menangani kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Permintaan itu hampir semua wilayah di Kalimantan Tengah mulai mengalami kabut asap yang semakin banyak titik api karhutla. Senator Republik Indonesia asal Kalimantan Tengah itu juga mengaku mendapat informasi bahwa tim darat yang bertugas memadamkan kebakaran mulai kewalahan akibat kurangnya sarana dan prasarana maupun sumber air. Hal itu disebabkan titik api karhutla sangat banyak dan dekat dengan permukiman masyarakat, sehingga harus dilakukan pemadaman secara bersamaan. Menurut Gubernur Kalteng periode 2005 hingga 2015 itu, persoalan karhutla ini menuntut sinergi yang kuat serta kehadiran negara secara nyata melalui dukungan luar biasa dari pemerintah pusat, baik dari segi sarana-prasarana, operasi udara, maupun penguatan mitigasi di lapangan. Demikian Berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo-halo, Kula Pahari. Selamat pagi, Kula Pahari. Tepat di pukul 8:15 waktu Indonesia Barat, Cecilia masih menemani kamu di pagi hari ini. Selamat pagi ya, Kula Pahari. Semoga pagi ini semuanya sehat, bernapas lega, dan aktivitas bisa berjalan lancar ya. Amin. Nah, untuk Kula Pahari yang mungkin membutuhkan terapi oksigen, ada informasi penting nih dari Cecilia ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kesehatan menghadirkan rumah oksigen gratis yang terbuka untuk masyarakat umum. Layanannya menyediakan oksigen kontraktor, tabung oksigen, pel bed pasien, dan tenaga kesehatan yang siap membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi informasi ini jangan kamu dengar aja ya Kula Pahari, tapi sampaikan juga nih untuk keluargamu, untuk teman, atau orang-orang yang membutuhkan di sekitarmu. Nah, setelah ini Kula Pahari, kita akan lanjutkan tentang informasi rumah oksigen gratis Kalimantan Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Perempat Sarabudaya Nusantara.

0: Ese piting pa' que topi.
1: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang

0: suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Halo, halo, Kulapa Hari. Kembali lagi bersama Cecilia Kulapa Hari. Tepat di pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Barat, Cecilia masih menemani kamu nih Kulapa Hari ya. Nah, kalau tadi sudah ada yang tahu tentang rumah oksigen gratis, sekarang waktunya kamu untuk mencatat lokasi rumah oksigen gratis di Palangkaraya. Ada dua lokasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah nih Kulapa Hari. Pertama, di Bundaran Besar Cilikriwut dan lobi RTH Kota Palangkaraya yang siap melayani setiap hari mulai pukul 8 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lokasi kedua berada di Aula Bakti Husada yang berada di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang melayani setiap hari kerja pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Fasilitasnya juga disiapkan untuk mendukung kebutuhan terapi oksigen dengan tenaga kesehatan yang siap melayani kamu, Kulapa Hari ya. Jadi Kulapa Hari, kamu bisa simpan informasinya atau kamu share ke keluarga dan orang-orang terdekat atau teman-teman kamu yang membutuhkan ataupun orang-orang lain yang membutuhkan ya Kulapa Hari. Karena informasi kesehatan seperti ini bisa jadi sangat berarti ketika dibutuhkan. Apalagi sekarang lagi meningkat ISPA ya Kulapa Hari di Kalimantan Tengah. Siapa tahu informasi seperti ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang luar. Oke Kulapa Hari, jangan kemana-mana karena kita masih akan membahas tentang rumah oksigen gratis di Palangkaraya.

0: kabar Kutek Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutek Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tuna. Abi mele RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, halo, Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari. Kita sudah berada di penghujung di Pesona Nusantara kali ini. Pagi-pagi begini, jangan lupa ya, kesehatan itu nggak bisa di-skip Kulapa Hari. Apalagi ketika kondisi udara sekarang kurang banget untuk bersahabat. Selain adanya rumah oksigen gratis, masyarakat juga diimbau nih untuk mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan yang penting-penting banget. Jadi kalau kamu Kulapa Hari harus berada di luar ketika beraktivitas, jangan lupa untuk menggunakan masker sebagai bagian dari upaya untuk melindungi diri. Dan kalau ada keluarga atau orang terdekat kamu nih yang membutuhkan layanan rumah oksigen gratis, sekarang Kulapa Hari sudah tahu bahwa fasilitas ini tersedia dan secara gratis di beberapa lokasi. Intinya ya Kulapa Hari, jangan tunggu kondisi kamu memburuk baru kamu peduli nih dengan kesehatan. Menjaga diri, menjaga keluarga, dan saling mengingatkan satu sama lain itu adalah yang terpenting. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan bisa menjalani hari dengan nyaman. Nah Kulapa Hari, informasinya sudah Cecilia sampaikan. Sekarang waktunya Cecilia memberikan kamu lagu dari DJ Anak Kampung. Oke, Kulapa Hari selamat mendengarkan.

0: serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan Habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak Habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Kelapa hari, kabut asap yang semakin pekat di Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Kepala Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Sugiono membenarkan bahwa sejumlah penerbangan dari dan menuju ibu kota Kalimantan Tengah tersebut terkendala akibat kondisi cuaca yang memburuk dan jarak panjang yang terbatas. Berdasarkan informasi situasi penerbangan, maskapai Super Airjet membatalkan sejumlah jadwal penerbangan pada hari ini. Pembatalan dilakukan untuk penerbangan dengan jumlah rute tujuan yakni Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang. Apabila hingga batas waktu tersebut kondisi cuaca tidak mengalami perbaikan, penerbangan Citilink juga berpotensi dibatalkan. Situasi ini menambah daftar gangguan transportasi udara yang terjadi akibat dampak kabut asap di Palangkaraya. Kabut asap dalam beberapa hari terakhir memang semakin terasa di sejumlah kota Palangkaraya. Asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat, tetapi kini juga mengganggu konektivitas transportasi udara. Demikian berita Mahala pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahala pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Raya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Kelapa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau teleponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Nama aku Lopa Harisa Mandi Ayah Sunat Ina dengan aku Cecilia Hong Program Warung Hore Andau Senin tanggal telpu IJ Agustus 2002 Cahawen dan kulapa hari ternyata Ita harus berpamitan andau tuh lah dengan suara J rancak kita hening tuh.
1: Oke,
0: nare kabar Melka?
1: Jujur kurang bahalap sih kagawi asep tuh sih.
0: Anu haban kayak kau?
1: Dia ada sih kah jadi keleh deh, cuman kilau nare lah. Semangat yang ngata.
0: Sumpek kute lah.
1: Aktivitas tejak bebas kia.
0: Berarti kau melah rumah terus berarti lah. Jatun aktivitas.
1: Iyo jatun.
0: Amu aktivitas melah kampus jatun.
1: Jatun sih kagawi lagi libur.
0: Tibah barah itu nare gawi Melka?
1: Aku nyusun laporan. Pasti aku ngurus KRS ku gawi tamik semester tahita lo kak. Pasti kuliah seperti biasanya.
0: Oke, menjadi cutting lah.
1: Betul, cutting baik.
0: Cutting baik lah. Kaitun berarti TG penerimaan KKMB.
1: TGK.
0: Tapi jadi anu.
1: Iya, jadi tuntas dai. Kemarin pas aku jatame.
0: Cite skip hello lah.
1: Iya, skip hello, skip hello.
0: Hore, skip hello. Dan ternyata Melka ada waktu ikut terakhir lo Melka.
1: Iya, bujur, sedih.
0: Tapi kayaknya sedih-sedih senang.
1: Sedih hati Kak. Anu, sedih hati gawi laporan ku teh ja selesai. Jadi ja tenang
0: anget hidup. Masih muter-muter meleh hukum lah.
1: Mesti gawi aku tameta semester teta lo kak. Mesti jadi harus mikir judul segala narai.
0: Jadi TG, jadi TG lah, Hindai.
1: Hindai masih abu-abu.
0: Oh, masih abu-abu. Yo. Semoga cepat dipertemukan lah.
1: Amin. Kilau jodoh ikan ditemukan.
0: Tapi gitu judul lah, judul skripsi.
1: Judul, okay, judul.
0: Semangat email kalah. Oke Melka, kita kan anda tuh akan membahas tema tentang melestarikan kembali budaya tradisional. Nah menurut Melka kan budaya tradisional wayah tuh agak menurun lah.
1: Iya.
0: Amun menurut Melka budaya tradisional teh kilau nare si Melka?
1: Ya pasti budaya tradisional kilau je melai. Melai khusus Kalimantan Tengah loh Pak. Kilau tari-tarian, adat istiadat. Kebiasaan Ita melai Kalimantan Tengah tuh kuteh sih kak.
0: Nah menurut ikau Melka sebagai anak muda, ikau masih tertarik dia sih dengan budaya tradisional melai Kelengkak?
1: Masih sih kak, gawi kilau jite kan emang barahuran TG loh, teh jadi tradisi. Jadi kalau amun sasan nihal tergantikan dengan jebeken teh jadi nihal kuteh keunikan suatu daerah.
0: Jujur. Biasa kan anak muda teh kan lebih mengetahui tren bara luar daripada tren bara itah itu. Nah, kenapa sih cara itah mangat itah mangat dia melupakan budaya bara daerah tuh?
1: Sebenarnya tah ngikutin luar teh ija narai lokal cuman lebih disaring kia. Duan je positif-positif pai. Sambil kia ela melihi je puna ayun itah dengan cara memperkenalkan kilau itah giten air ulu kan event teh pas kilau mempromosikan budaya event teh melalui sosial media. Terus itah gite itah umbah sebenarnya kita teh kuteki ya harusnya memperkenalkan budaya itah event gite mungkin tau kaya event umbah kute
0: penasaran lah. Biasa kan itah kan hanya menjadi penonton saja.
1: Iya penonton lah. Cuma penonton.
0: And Melka ikau menjadi penonton kah atau ikau menyebarkan dia?
1: Jujur aku nonton sih.
0: Oh,
1: kak.
0: Nonton. Oke. Okay. Tapi menikau hendak memperkenalkan kenapa sih Melka cara ikau memperkenalkan akan kawalan tuh?
1: Dengan cara bote bakesah sih kak. Ngobrol-ngobrol dengan kawalan. Gawi setiap daerah walaupun di Kalimantan lo kan beda-beda lo.
0: Iya, bujur.
1: Kilau adat istiadat tate barahete. Jadi kilau Oh ternyata daerah Jeng Ayun Ewen tuh kutu-kutu. Mungkin sama tapi beda aran kute.
0: Bujur.
1: Mas Tek ya dengan cara bahote aku gitu teh posting tuh media sosial kilo tari-tarian. Kan tari-tarian itah teh bahalap loh kak kilo. Ngeras si jah apa galang?
0: Iya, galang jahai.
1: Galang jahai. Mas Tek tempo gal suara tempo galang dengan musik teh pas kute teh bahalap padahal.
0: Bujur. Dan lekuk tubuh Ewen teh sesuai dengan irama.
1: Bujur. Mas Tek teh kayak enggak sih kakak je giten je uluh nari tapi penda teh tege nara rajikana kilo puring kan narai
0: kilo rumbai kilo daun kering nalo
1: beken ka puring kute kilo kenapa lah kilo game kute sih kak tapi iya teh tahu pai teh jakana puring jite jite anu kaya si lucu unik sih
0: Sepuna teh itah tuh kan dengan berbagai macam kebudayaan tartarian karnarai Sepuna jite kan mangat itah teh Sepuna pas itah payah teh itah harus mewariskan puji dia sih belkai kau kepikiran metuh kau kurik kau handak umba tartarian
1: okay. Jujur handak sih kak
0: puji berarti
1: ya puji tapi aku coba hanya kilau yang je umba je puna menekuni kilau umba sanggar kute paling umba kilau pas eskul pas sekolah kute
0: nanti kita Melka menjadi salah satu pewaris ya narai pelestari
1: iya sih kak
0: ya lo
1: isut-isut lah
0: wajar tapi wajah tuh buhe di kau tendek Melka
1: aduh aku tidak percaya diri kak
0: oh,
1: buhe tau nyihau deh kepercayaan diri
0: semakin high lah
1: iya bujur
0: ternyata semakin menurun tingkat kepercayaan diri nah
1: iyo.
0: Pesan bareng Melka akan anak muda mangat itah melestarikan budaya daerah tuh
1: amun kuangku kan anak muda gawi aku jatau tahu ketut nih aja santai guys amun ketun je tege kilang bakat minat ketun maste kepercayaan diri ketun je gantung kote coba ih umba kilau kare duta budaya lo kak
0: bujur
1: maste kilau umba tari-tarian teh segala event kan are lo event-event alai palangka tuh kilau
0: bujur
1: helun do teh sih narai sih
0: tege pagelaran budaya
1: bujur jite teh bahalap lo kak umba ikute maste kia umba kia promosi untuk sosial media kak atau aja storytelling tuh sosial media tahu lo kak bahalapnya jite kute sih akan kulap pahami.
0: Oke, okay. Amun misalkan ketun anak payah, tau kia melai temengum tilung lah biasa pegelaran budaya.
1: Iya,
0: bisa. Biasanya Ewen tagi penampilan tari-tarian. Biasanya kau umba dia Melka, umba payah hi.
1: Aku anu kak Gawi kan are ulu loh, iya, aku ja terlalu suka je sekerek.
0: Oh, introvert loh. Sama itak lah Melka, introvert tau Terima kasih akan Melka. Semoga Melka sukses mulai kuliah lah.
1: Amin.
0: Cepat lulus, cepat tinan judul.
1: Amin.
0: Nare rencana Melka limbah no, lulus kuliah
1: ini menikah. Begawi sih kok.
0: Menikah?
1: Gau ulu helu je pasti.
0: Amun bagi kelapa hari itulah siapa tahu tiga jam doh halal.
1: Aduh, yon, ela jam ingat ngubung aku di kosong hanya.
0: Wajar. Terima kasih kan Melka.
1: Okay,
0: semoga Melka sukses terus lah Melka lah.
1: Bye bye kelapa hari.
0: Oke, bye bye. Sampai bertemu marlah warung hore selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
2: Ya, kulapa hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kulapa hari jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan kami Karoy yang tentunya akan menemani kulapa hari hingga sore nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut Kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Tahukah Anda, di balik sejarah besar perundingan Linggarjati tahun 1946, ada peran luar biasa seorang perempuan hebat asal Serang, Banten. Beliau adalah Maria Ulfa Santoso, Menteri Sosial pertama di Indonesia. Sebagai sarjana hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda, kecerdasannya diakui dunia. Tak hanya menjadi motor penggerak kabinet, usulan cerdasnya lah yang menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi perundingan Linggarjati, tempat yang aman, sejuk di kaki Gunung Ciremai, dan bersejarah bagi bangsa. Dari emansipasi hingga diplomasi negara, keteladanan Maria Ulfa membuktikan bahwa perempuan Indonesia adalah pilar penting kedaulatan bangsa.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kula bahari, Festival Besek Kampe Anjir Lek Volume 1 di Lapangan Agrowisata Anjir Lek Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas berlangsung semarak dan mendapat antusiasme masyarakat. Staf ahli Kabupaten Bupati Kapuas Budi Kurniawan mengatakan, festival menjadi upaya memperkuat pelestarian budaya luhur Kalimantan Tengah sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif lokal. Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Reksi Asmi mengatakan festival menghadirkan berbagai tradisi dan permainan khas Dayak, diantaranya lomba besek kambe, balogo, pegasing kayu, serta sumpit Dayak atau menyapet. Festival juga menghadirkan live cooking Managenta, pameran kerajinan rotan, ukiran kayu, aksesoris manik-manik dan produk UMKM sebagai bentuk kolaborasi karipan lokal dengan potensi ekonomi kreatif. Demikian bertambah halo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di bertambah halo selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya gak jago buat konten receh deh. Bantuin dong, Mae.

Selamat siang, selamat berjumpa kembali di siang hari ini tentunya bersama saya Roy Lando yang menemani kulap hari semua pada kesempatan siang hari ini ya, edisi Senin tertanggal 31 Agustus 2026. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung bulan Agustus ya, dan tentunya kita juga masih dilanda bencana kabut asap karena beberapa hari terakhir kabut asap kembali menjadi perhatian di sejumlah wilayah terkhususnya Kalimantan Tengah ya. Karena kondisi udara seperti ini tentunya membuat aktivitas kita sehari-hari ini terasa kurang nyaman ya kelapa hari, terutama bagi masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah. Dan tentunya kabut asap ini bukan hanya soal jarak pandang yang berkurang, asap kebakaran hutan dan lahan ini membawa partikel halus juga, serta berbagai zat pencemar yang bisa masuk ke saluran pernapasan. Paparan asap dapat menimbulkan keluhan seperti mata perih ya. Biasanya kita kalau di jalan pakai roda 2 itu pasti perih matanya. Tenggorokan juga terasa mengganjal, batuk, hidung berair, hingga sesak atau sulit bernapas. Bagi kelompok yang lebih rentan, paparan udara yang tercemar ini juga perlu menjadi perhatian yang serius ya kulap hari. Tentunya kabut asap ini memang bukan sesuatu yang bisa kita anggap sepele ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang beresiko terpapar asap, dan tentunya ikut menjaga lingkungan.

terjadi kebakaran selanjutnya ya. Dan semoga udara Kalimantan Tengah segera bersih, langit kembali cerah, dan pastikan ketika kita beraktivitas jangan lupa ya gunakan maskernya kulap hari biar tidak terpapar partikel-partikel jahat.

0: atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buka macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Ya, Kulap Hari, kembali kita hadirkan informasi untuk Kulap Hari semua ya. Terkait kondisi kabut asap ini tentu membuat suasana di luar rumah terasa berbeda. Langit terlihat lebih berkabut ya, udara kurang nyaman dan juga jarak pandang juga bisa menurun. Selain mengganggu aktivitas, kabut asap juga dapat mempengaruhi kualitas udara yang kita hirup. Partikel halus dari asap kebakaran dapat masuk ke saluran pernapasan, terutama ketika seseorang berada di luar ruangan dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperhatikan kondisi udara sebelum memulai aktivitas. Jika kualitas udara sedang kurang baik ya, aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi, terutama bagi anak-anak dan kelompok yang lebih rentan. Dan bagi masyarakat yang tetap harus berpergian, penggunaan masker yang sesuai dapat membantu mengurangi paparan partikel udara tercemar. Jangan lupa juga menjaga kondisi tubuh dengan cukup minum dan beristirahat ya. Menghadapi kabut asap bukan berarti kita harus berhenti beraktivitas sepenuhnya ya Kulap Hari. Yang penting kita lebih bijak menentukan waktu dan cara beraktivitas sambil mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara dan kondisi cuaca tempat kita. Jadi itu dia Kulap Hari, semoga kondisi udara di Kalimantan Tengah segera membaik. Dan untuk sementara kita jaga diri, jaga keluarga, dan tetap peduli dengan lingkungan sekitar. Dan pastinya Kulap Hari ya, itu dia sekilas informasinya. Dan nantinya tepat di jam 11 siang ini, kami ajak Kulap Hari semua untuk mengikuti program Teras UMKM.

0: dan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Gulabari, upaya mendorong UMKM naik kelas ini perlu dilakukan setiap daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu faktor penting dalam mendukung upaya tersebut adalah legalitas produk halal bagi para pelaku UMKM. Pengawas Jaminan Produk Halal dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kalimantan Tengah, Ratna Kusuma Wardani, mengatakan sertifikasi halal bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat muslim, sertifikasi halal juga menjadi salah satu syarat penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan menembus pasar internasional. Jadi sertifikasi halal ini mendorong UMKM untuk naik kelas dan berdaya saing. Demikian berita Mahalau pukul 11 siang hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

dari Bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, selamat siang Kulapari, selamat berjumpa kembali kita dalam program Teras UMKM. Tentunya pada kesempatan siang hari ini ya, Teras UMKM selalu hadir dari hari Senin hingga hari Jumat. Dan tentunya Teras UMKM ini merupakan ruang ngobrol santai yang mengajak kita untuk mengenal lebih dekat cerita di balik usaha-usaha yang mungkin digeluti oleh para pelaku-pelaku UMKM. Dan tentunya untuk seluruh Kulapari semua, di kesempatan siang hari ini sudah hadir ada Kak Nurul Hatimah selaku owner dari Berkah Bakery. Selamat siang Kak Nurul.
2: Siang, selamat
1: gimana
2: siang.
1: Gimana Kak Nurul kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya Kak Nurul ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, semoga selalu sehat ya Kak Nurul.
2: Amin,
1: ya. Karena kita
2: amin.
1: Tahu nih cuaca di luar sana nih sedang tidak bersahabat nih Kak
2: Betul.
1: Nurul ya. Oke, Kak Nurul, kita pengen ngobrol-ngobrol sama Kak Nurul ya. Kita pengen kulik-kulik nih gimana usaha Kak Nurul menjalankan usaha Berkah Bakery ini ya, karena Berkah Bakery ini mungkin usaha roti ya Kak ya?
2: Iya betul.
1: Oke, sebelum kita ke usaha rotinya nih Kak, kita pengen tahu nih Kak, kalau Kak Nurul ini biasanya nih ya, kalau nggak jualan roti itu tuh sibuk, kalau nggak sibuk ngurus usaha, Kak Nurul ini biasanya paling suka melakukan kegiatan apa? Dan kita pengen kenal lebih dekat Kak Nurul ini sih, siapa sih sebenarnya? Apakah
2: CEO
1: yang menyamar jadi pelaku UMKM atau gimana nih Kak?
2: Oke, boleh.
1: Gimana tuh Kak?
2: Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya tadi Nur Hatimah.
1: Iya.
2: Saya seorang mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi kan kakaknya tadi mau mengenal ya, kita sama-sama saling kenal.
1: Iya.
2: Saya ini kan lagi libur ya.
1: Oh, libur ya?
2: Iya, lagi libur kuliah.
1: Okay,
2: udah 2 bulan. Nah, jadi kerjaan saya sekarang itu lagi bangun ini, bangun usaha, bangun bisnis.
1: Bangun branding gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul, bangun branding.
1: Okay, baik.
2: Terus kalau nanti kalau udah mau masuk kuliah, nanti waktunya dibagi. Pertama kita kan kuliah dulu, terus habis pulang sholat, makan segalanya aktivitas, baru produksi gitu sampai malam.
1: Oke, lanjut malam terus apa, belajar lagi kah atau gimana?
2: Bisa iya, terus selesai produksi baru belajar lagi. Terus habis belajar tidur, bangun lagi seperti aktivitas biasanya.
1: Baik, berarti nggak ada nongkrong ya Kak ya?
2: Ada, mungkin ada, pas waktu libur ini, libur usaha. Kan hari libur usaha itu hari Kamis sama hari Jumat. Jadi 2 hari itu untuk waktu santai-santai.
1: Baik. Berarti Kak Nurul ini memulai usahanya apakah baru aja kah atau udah lama nih Kak?
2: Iya, baru banget, baru 2 bulan.
1: Baru 2 bulan dan pas mau libur itu ya kepikiran
2: usaha? Iya betul, dari bulan Juli. Juli, Agustus, sampai sekarang. Baru 2 bulan.
1: Baru 2 bulan. Kenapa tuh Kak mau niat, kayaknya bikin usaha deh ketimbang sama kegiatan-kegiatan lain Kak?
2: Karena pertama ya, saya kan ingin banget kan ya Kak, punya toko, bakery gitu. Ingin banget punya toko seperti itu. Terus namanya kan kalau mau punya impian besar seperti itu kan kita harus mulai dari kecil dulu kan ya. Jadi saya kepingin punya usaha sendiri, branding sendiri, brand sendiri. Jadi saya mulai usaha ini kecil-kecilan dulu. Saya memasarkannya dari sosmed, dari Instagram sama WA. Terus saya tawarin-tawarin sama teman-teman saya. Terus gak lama makin berkembang, makin tahu orang-orang dengan produk saya. Alhamdulillah lancar sampai sekarang.
1: Jadi selama 2 bulan ini perjalanannya juga lancar-lancar aja ya Kak ya?
2: Ya mungkin ada sedikit Oke. Okay. Itunya lah.
1: Sedikit kendalanya ya.
2: Iya, sedikit.
1: Nanti
2: kendalanya.
1: Kita bakal kulik-kulik juga kendalanya okay. apa. Tapi ini Kak Nurul, Roy pengen nanya juga nih, kenapa sih Kak Nurul nih 2 bulan sebelumnya itu memulai usahanya usaha lebih milih usaha roti. Kenapa enggak usaha-usaha lain? Ada apa nih tentang roti ini? Nah, kita pengen tanya kisah di balik roti ini.
2: Oke. Kenapa saya memilih usaha roti ini? Karena orang tua saya juga punya usaha seperti ini di bidang makanan. Okay. Jadi skill saya itu lebih ke sini gitu loh, lebih ke bidang makanan daripada skill-skill yang lain tuh beda gitu loh. Jadi saya udah terlatih dari kecil dan dari kecil itu juga saya sudah dagang dari kelas 6 SD sampai sekarang. Jadi jiwanya itu udah dibangun dari kecil gitu loh. Jiwa usaha dan skill saya tuh emang di makanan gitu loh, di bakery ini. Itu.
1: Karena orang tuanya juga usahanya usaha roti ya?
2: Iya, betul.
1: Dan juga ini apakah diajari langsung kah atau ngelihat aja nih cara orang tua membuat roti?
2: Pertama-tama itu lihat langsung dulu gimana sih orang tua tuh produksi ini roti gembung ini. Terus gak lama kemudian saya mau nanya nih, Mah tolong dong bantu saya. Ajarin saya bikin roti ini seperti apa. Nanti kedepannya insya Allah kalau ada jalannya saya ingin bangun toko bakery gitu. Terus diajarin sampai sekarang bisa, alhamdulillah.
1: Oke, ini perdebatan juga ya Kak Nurul ya. Orang tua kan punya dagangan roti. Terus Kak Nurul buat roti sendiri. Orang tuanya gak nyeletuk, kenapa gak lanjutin usaha mama aja gitu.
2: Oke.
1: Ada gak ibunya bilang kayak gitu?
2: Ada bilang seperti itu, tapi ini juga termasuk usaha orang tua juga. Tapi atas nama brand saya sendiri gitu loh.
1: Di extended ya.
2: Iya betul.
1: Diperpanjang gitu ya. Sama Kak Nurul ya.
2: Iya betul.
1: Oke. Berarti ini sangat menarik juga ya. Dari usaha orang tua terus mencoba untuk memberanikan diri membuat usaha sendiri ya. Dan ini diajarin oleh orang tua juga dan melihat aktivitas dan kegiatan orang tua sehari-hari.
2: Iya betul
1: ya. Nah ini Kak, karena sekarang ini banyak orang mulai mencoba usaha ya. Karena kan banyak juga nih Gen Z nih yang mencoba memulai usaha, beraksi dulu ya. Masalah untung ruginya nantilah.
2: Itu belakangan ya.
1: Waktu pertama kali mulai usaha Berkah Bakery ini Kak, apa yang paling membuat Kak Nurul ini nih yakin nih dalam menjalankan usaha ini Kak?
2: Yang membuat saya yakin itu karena apa ya, branding ini nih udah kuat gitu loh. Udah banyak, kan pertama gini ya. Orang tua saya punya usaha seperti ini juga. Nah terus sudah lama nih, udah jalan 10 tahun. Nah itu kan udah banyak tuh ya orang yang kenal. Tapi gak ada yang tahu di sosmed, cuman lewat offline aja orang tuh beli. Terus saya kepikiran gini, gimana ya kalau nanti saya pasarkan lewat sosmed, terutama lewat Instagram sama WA. Terus dari situ saya kepikiran untuk memasarkan produk ini dan membuat brand saya sendiri.
1: Oke. Dan kebetulan peminatnya juga ada ya.
2: Iya betul. Udah lumayan banyak gitu loh.
1: Iya. Makanya itu membuat Kak Nurul makin semangat nih.
2: Iya betul, karena sudah ada brandingnya.
1: Iya. Dan juga ibaratnya dari kecil-kecilan, dari mulut ke mulut begitu ya. Terus juga nemu nih pasarnya. Jadi Kak Nurul nih yakin nih mau melanjutkan usaha ini ya Kak Nurul.
2: Iya betul.
1: Nah ini kan selama 2 bulan nih Kak. Tadi kan kata Kak Nurul nih pasti ada dong kendalanya. Gak mungkin nih mulus-mulus aja nih kalau kita mulai-mulai nih.
2: Betul.
1: Nah sekarang gue pengen nanya nih, kendala di awal-awal nih apa Kak? Boleh diceritakan ke kita biar mungkin jadi pengalaman juga untuk teman-teman yang lain yang mau mulai usaha nih Kak.
2: Oke. Yang pertama kendala kan pertama itu ngarannya kita mau bikin usaha harus punya NIB ya. Termasuk kayak nomor izin berusaha itu. Terus apalagi kan di bidang makanan itu wajib punya sertifikat halal. Nah jadi kendala saya yang pertama itu ya di bikin NIB, nomor izin berusaha, terus pemasarannya juga masih kendala gitu loh. Kan roti ini kan di bidang makanan, tergantung selera masing-masing ya. Ada orang yang suka roti, terus ada juga yang gak suka roti. Jadi pasarnya itu kayak random gitu. Tapi lebih banyak saya lihat target pasarnya itu ke ibu-ibu. Tapi kalau untuk Gen Z sama untuk Gen Z itu lebih banyak roti gembung yang berisi.
1: berisi, maksudnya ada isiannya gitu.
2: Iya, ada isiannya gitu.
1: Oh, ada toppingnya gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, oke. Okay.
2: Tapi bukan di atas toppingnya, langsung di dalamnya
1: di dalam,
2: gitu.
1: Iya, iya, okay,
2: itu okay. Yang lebih banyak itu targetnya ya di ibu-ibu. Karena ibu-ibu tuh suka roti yang lebih original dibanding ada rasanya.
1: Okay.
2: Kalau Gen Z itu lebih suka yang ada rasanya gitu loh.
1: Oke, okay. Tapi kalau punya Kak Nurul ini apakah ori atau ada rasanya juga?
2: Nah itu dia, kan usaha saya kan baru jalan 2 bulan ya. Saya baru punya produk satu, yaitu roti gembung yang original aja, belum ada rasa. Insya Allah, rencana saya bulan ini saya ingin launching produk baru. Sama juga roti gembung, tapi yang ada isinya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya.
1: Soon ya.
2: Iya, tapi ini sistemnya sistem PO, enggak ready tiap hari.
1: Oh, iya. Oke. Berarti ini ada rencana untuk menambah menu baru.
2: Iya, betul, menu baru.
1: Untuk menambah variasi karena enggak mungkin dong kalau selama berjalannya waktu produknya cuma satu aja ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Tapi kalau membuat rotinya nih kak, apa ada kesusahan nih kak? Apalagi kan kalau kita ngelihat roti gembung ya, ini mungkin rasa kualitas juga tetap terjaga begitu ya. Kalau Kak Nurul nih gimana nih cara memilih bahan dan juga membuat roti? Apa yang mungkin paling Kak Nurul ini perhatikan nih kak selama proses pembuatan kak?
2: Selama proses pembuatan itu alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa. Karena saya kan masih dibantu orang tua juga dibimbing oleh orang tua. Jadi alhamdulillah pas produksi itu nggak ada kendala apa-apa.
1: Oke, nggak ada kendala ya. Pernah ini nggak sih kak, keteteran ke dalam membuat produk kak? Biasanya kan banyak permintaan nih, tapi kita nggak sanggup nih untuk menghandle-nya semua.
2: Iya, pernah.
1: Oke, itu
2: pernah
1: pas kapan tuh kak?
2: Ya, tapi itu punya usaha orang tua saya, bukan punya saya. Pernah kan saya pernah bilang sama orang tua saya, kenapa nggak mau punya karyawan aja

0: dari orang tua Kanurul juga masih belum percaya nih,
1: iya,
0: untuk nge-hire orang ya,
1: betul,
0: untuk ngebantu-bantu,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Lebih fokusnya ke keluarga aja, siapa tahu keluarga ini mungkin mampu ya untuk nge-handle semua ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, beralih kita ke roti nih, Kak. Karena roti ini kan termasuk makanan yang dekat ya dengan keseharian masyarakat.
1: Iya.
0: Bisa untuk sarapan juga,
1: iya.
0: Bisa juga untuk teman minum ya. Karena biasanya kalau ingat roti minum pakai teh.
1: Betul, dicelup ke teh atau enggak pakai susu.
0: Iya, betul. Nah, itu kan bahkan punya banyak cara tertentu ya untuk makan roti begitu ya.
1: Iya.
0: Kalau menurut Kak Nurul nih, apa yang membuat roti ini tetap diminati masyarakat nih sampai sekarang, Kak? Karena kan roti kan dari zaman dulu ya, Kak ya. Sampai sekarang masih ada nih. Enggak termakan zaman nih, Kak.
1: Saya juga kurang tahu ya, Mas, yang tentang itu tuh.
0: Iya.
1: Mungkin itu balik lagi ke selera masing-masing,
0: selera, ya.
1: Iya.
0: Okay, okay,
1: kan ada orang yang suka dan juga ada yang gak suka gitu loh. Jadi tergantung selera masing-masing.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini mungkin selera yang mungkin tak lekang oleh waktu.
1: Iya.
0: Karena dari dulu, dari zaman roti kecil sampai sekarang, ini roti gembung ini masih jadi primadona nih, Kak.
1: Oh.
0: Pagi-pagi nih pasti banyak orang beli roti gembung. Mungkin karena praktis mungkin ya.
1: Iya, betul. Mungkin karena simple juga ya.
0: Iya, karena simple. Kadang juga banyak aktivitas-aktivitas orang kan.
1: Iya.
0: Mau kerja, mau sekolah.
1: Betul.
0: Belum sarapan nih.
1: Iya. Apalagi kan roti gembung ini kan... mudah gitu kalau mau dibikin sarapan, apalagi kalau bikin sarapan roti panggang. Itu kan tinggal dipanggang di dalam di atas toplen, kasih mentega sedikit, cuplokin telur di atas, tutup, udah makan gitu aja.
0: Betul. Karena mungkin simple begitu ya.
1: Betul.
0: Simple untuk dikonsumsi dengan kesibukan kebanyakan orang begitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih, Kak. Kak Nurul ini kan masih kuliah.
1: Iya.
0: Nanti gimana tuh, Kak? Saat Kak Nurul sudah aktif mulai kuliah, berarti fokusnya terbagi dong, Kak ya. Itu gimana tuh cara Kak Nurul bagi waktunya? Apakah fokus di sekolah dulu atau usahanya jamnya mungkin dipersempit atau gimana tuh, Kak?
1: Pertama, kalau sudah masuk kuliah, saya kan pagi itu kuliah dulu. Terus habis kuliah, waktu kuliah itu kan fleksibel.
0: Iya, fleksibel. Apalagi udah semester akhir.
1: Iya, betul. Apalagi udah semester akhir.
0: Iya.
1: Terus habis pulang kuliah, kalau habis pulang kuliah habis duhur, sholat, makan, baru produksi. Sampai ke malam, kalau ada lagi waktu untuk belajar, belajar sebentar, baru tidur, baru bangun lagi.
0: Oke.
1: Iya.
0: Roy mau nanya nih, padahal tapi Kak Nurul kan masih 2 bulan.
1: Iya.
0: Roy itu pengen tahu nih perasaan Kak Nurul ketika Kak Nurul masih anak muda, punya usaha sendiri, terus juga masih kuliah. Itu pastinya ada rasa lelah kah? Pasti ada rasa capek atau jenuh kah?
1: Ya itu pasti, pasti itu.
0: Nah, Roy pengen nanya itu, tapi Kak Nurul masih belum ini kan, masih belum kuliah kan?
1: Iya, masih belum kuliah ini.
0: Nah, kalau semisal kita berandai-andai aja, Kak.
1: Iya.
0: Kalau semisal nih Kak Nurul nih capek, terus juga tekanan-tekanan kampus, tugas-tugas kan banyak,
1: betul,
0: banget kan. Pastinya ada rasa bad mood,
1: iya,
0: gitu,
1: betul,
0: kan. Gimana tuh cara nge-handle itu semua tuh, Kak? Seandainya tuh, Kak.
1: Seandainya ya. Saya pertama saya ingat tujuan saya.
0: Oke. Okay.
1: Karena saya ingin punya toko bakery. Nah, dari mengingat itu saya bisa semangat kembali.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Terus ngelihat orang tua juga kan ya. Pokoknya orang tua, impian saya, itu semuanya membuat saya semangat lagi.
0: Okay.
1: Iya.
0: Baik, ini masuk akal, Kak ya, karena awalnya juga sudah punya planning ya.
1: Iya, betul.
0: Sudah punya rencana. Jadi kalau udah nggak semangat, udah bad mood, Kak Nurul itu balik lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Ketujuan awalnya ini apa nih? Iya. Terus juga cita-citanya nih apa gitu.
1: Iya, betul. Okay.
0: Tapi Kak, kalau kita ngelihat roti, khususnya roti gembung kan banyak nih, Kak, orang-orang jual nih, Kak ya.
1: Iya.
0: Di pinggir-pinggir jalan juga banyak nih. Sekarang persaingan usaha makanan juga semakin banyak. Pelanggan juga punya banyak pilihan. Kalau Kak Nurul nih, apa nih tantangan menjalankan usaha baker ini di tengah persaingan UMKM saat ini nih, Kak?
1: Yang pertama, pasarnya ya, tadi yang saya bilang. Terus modalnya juga, karena kan saya baru ya, terus punya tabungan juga sedikit, nggak banyak gitu lah. Jadi dari tabungan itu kita puter, sampai ada hasil, puter lagi, sampai ngembang.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja.
0: Oke, okay. Berarti ini kembali lagi ini masalah selera begitu ya.
1: Iya.
0: Kalau mungkin pelanggannya serk sama produknya punya kita, orang-orang juga bakal balik lagi ya.
1: Iya, betul.

0: ingat lagi.
1: Oke, betul. Meskipun banyak sekali nih roti-roti yang ada.
0: Iya. Yeah.
1: Tetapi ketika orang sudah seleranya punya Kak Nurul, ya pasti mereka balik lagi.
0: Iya, betul.
1: Oke, tapi tadi NIB itu apakah sudah diurus Kak, atau gimana nih saat ini Kak?
0: Alhamdulillah sudah ada NIB yang lagi proses ini sertifikat halal.
1: Oke.
0: Itu lumayan lama sih menurut saya.
1: Susah nggak sih Kak bikin sertifikat halal Kak?
0: Itu bukan saya ya yang bikin, orang gitu. Tapi mereka yang mau bikin itu harus lihat kita waktu produksi. Jadi harus observasi ke rumah gitu.
1: Oh, oke. Jadi langsung dilihat begitu.
0: Iya,
1: ya?
0: Iya, betul.
1: Oh, gitu ya. jadi ini ilmu juga ya. Kalau
0: iya.
1: Mungkin teman-teman semua nih yang mau buat usaha, apalagi usaha food and
0: di
1: beverage.
0: Di bidang makanan,
1: gitu
0: iya.
1: Ya. Jadi ini kalau mau membuat usaha harus ada NIB dan juga
0: sertifikat halal.
1: Sertifikat halal. Iya. Dua itu yang penting ya, Kak? Ya,
0: ada penting.
1: Lagi?
0: Ada lagi sih kalau mau, apa sih namanya, brandnya mau di taruh di misalkan di City Mart atau Alfamart gitu kan ya. Itu mungkin harus ada nomor kayak print gitu di label produknya nanti.
1: Oh, okay.
0: Ya, dan kemasannya juga harus diperbaikin.
1: Oke. Baik, ini kalau semuanya udah ada, brandnya juga semakin kuat begitu ya.
0: Iya, betul,
1: ya?
0: Brandnya makin kuat.
1: Jadi kalau udah lengkap semua nih surat-surat izinnya nih. Jadi tentunya branding kita itu semakin dikenal oleh orang-orang gitu.
0: Iya, betul.
1: Ya,
0: betul.
1: Jadi kalau kita mau buat usaha harus punya rencana dulu nih.
0: Iya.
1: Harus siapkan mental juga.
0: Iya, harus siap mental, itu betul.
1: Oke, kalau Kak Nurul nih gimana nih mentalnya waktu awal-awal? Abangkah atau harus ditempa juga dulu?
0: Mungkin mental saya pertama-tama itu ya sering nangis sih.
1: Oke.
0: Okay. Oh, gini ya ternyata. Kalau bangun usaha tuh gini ya. Terus dari situ saya belajar dari kesalahan saya perbaiki lagi sampai sekarang alhamdulillah kuat lah. Iya.
1: Oke, tapi ada enggak sih Kak pelanggan-pelanggan yang memberikan komentar atau masukan gitu Kak ya? Waktu awal-awal Kak Nurul mulai usaha nih Kak.
0: Alhamdulillah gak ada sih. Kata mereka enak-enak gitu. Dan mereka ketagihan lagi mau beli.
1: Oke. Jadi sejauh ini aman gitu.
0: Iya, alhamdulillah
1: ya.
0: Aman.
1: Kritik-kritikan ya.
0: Iya.
1: Tapi misalkan kalau ada kritikan nih Kak Nurul, gimana nih cara menyikapi kritikan atau masukan dari pelanggan nih Kak, kalau versi Kak Nurul Kak?
0: Nah, itu malah bagus menurut saya. Jadi kan dapat kritikan dari pelanggan, terus kita perbaikin lagi. Nah, dari kesalahan itu kita perbaikin. Nanti kalau udah benar, bagus, ya alhamdulillah.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya.
1: Justru ini kritik ini yang membangun kita ya.
0: Iya, betul.
1: Biar kita bisa lebih
0: berkembang lagi.
1: Improve lagi ya produk-produk kita.
0: Iya.
1: Dan kasih masukan juga dan jadi pembelajaran juga untuk kita.
0: Iya, betul.
1: Oke, Kak Nurul, selama 2 bulan nih dalam menjalankan usaha roti ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Dari awal membangun usaha sampai sekarang pasti banyak sekali nih perubahan-perubahannya Kak Nurul alami.
0: Iya, betul.
1: Untuk dirasakan. Mungkin perubahan apa nih yang paling Kak Nurul rasakan nih dalam Kak Nurul nih sejak menjadi pelaku UMKM nih Kak? Apakah mindsetnya lebih terbuka lagi atau bagaimana nih Kak untuk sejauh ini Kak?
0: Iya, pertama mindset saya lebih terbuka lagi dan saya lebih disiplin. Karena kan waktunya nggak panjang gitu ya. Apalagi nanti pas masuk kuliah, jadi kita harus pintar-pintar bagi waktu sama produksi nanti ini. Itu.
1: Oke. Yang pasti ini lebih ke disiplin aja
0: ya. Lebih ke disiplin.
1: Disiplin waktu mungkin
0: Oke,
1: ini mungkin pembelajaran juga untuk kita biar bisa memanage waktu kita supaya
0: betul.
1: Waktu kita itu nggak terbuang sia-sia ya teman-teman ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai kita itu tidak melakukan sesuatu apapun ya. Mumpung masih muda, seperti yang
0: betul.
1: Kak Nurul lakukan nih, meskipun masih kuliah ya, belum ibaratnya belum lulus kuliah, tapi dia sudah menyiapkan untuk masa depannya, yaitu berusaha begitu ya, Kak Nurul ya. Oke, Kak Nurul, sebelum kita mengakhiri obrolan kita di kesempatan siang hari ini ya, Kak Nurul ya, mungkin ada nggak sih harapan Kak Nurul untuk berkah bekeri kedepannya nih Kak?
0: Oke, harapan saya pertama semoga usaha saya ini, saya juga mohon doanya ya teman-teman.
1: Iya.
0: Semoga usaha saya ini makin berkembang, makin diketahui orang-orang. Dan semoga bisa ekspor sampai keluar. Walaupun masih belum ada idenya ya mau ekspor seperti apa. Mohon doanya teman-teman, itu aja.
1: Oke. Biasanya kalau roti gembung itu tahannya berapa lama, Kak?
0: Nah, kalau punya saya ini cuma tahan 3 hari.
1: Oh, 3 hari.
0: Iya.
1: Ya. Oke. Jadi selama kurang dari 3 hari itu harus dikonsumsi ya?
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Nanti juga ketahuan kalau lebih dari 3 hari nanti ada jamurnya.
1: Oh, iya. Oke, baik. Kak, kalau Kak Nurul kan masih muda ya, dan udah punya usaha juga.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Sambil kuliah juga.
0: Iya.
1: Kalau boleh Kak Nurul ada pesan-pesan gak sih untuk teman-teman yang mungkin mau memulai usaha nih Kak? Apa yang mungkin Kak Nurul ingin sampaikan kepada teman-teman yang mau mulai usaha tapi masih ragu ya?
0: Iya, betul.
1: Untuk bikin gak ya? Bikin gak ya? Gitu. Boleh Kak, silakan Kak.
0: Oke, yang pertama saya kan juga masih baru ya di bidang bisnis seperti ini dan juga saya masih minim ilmunya gitu ya. Tapi saran saya dan pesan saya untuk teman-teman, kalau mau bikin usaha, jalan aja, jangan tunggu sempurna. Nanti gak jadi-jadi gitu loh. Kalau nunggu sempurna, tetap jalan, nanti di perjalanan itu kita perbaikin kalau ada kurangnya. Itu aja sih.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya.
1: Jalan aja, sembari proses perjalanan itu
0: kita perbaikin, kita sempurnakan lagi gitu loh. Jangan tunggu sempurna baru jalan, jangan gitu loh. Nanti gak jalan-jalan.
1: Kata bijak dari Kak Nurul adalah jangan tunggu sempurna.
0: Iya, betul.
1: Baru jalan,
0: iya.
1: Jalan aja dulu.
0: Iya, jalan aja dulu.
1: Lalu kita buat itu jadi sempurna.
0: Wah. Iya, betul.
1: Oke, Kak Nurul terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di kesempatan siang hari ini ya, meskipun cuaca kita sedang tidak bersahabat.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul banget.
1: Terima kasih untuk Kak Nurul sudah hadir ke studio RRI Perompat.
0: Iya.
1: Kita berharap dan doakan semoga Kak Nurul ini bisa lebih berkembang.
0: Amin.
1: Bisa dikenal oleh banyak orang juga.
0: Iya, amin.
1: Dan tentunya kita belajar ya kulapa hari bahwa di balik sesuatu yang terlihat sederhana ternyata mungkin ada proses.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Ketekunan dan juga keberanian mungkin dan juga disiplin ya.
0: Iya.
1: Disiplin untuk memulai dan ada banyak cerita yang mungkin tidak terlihat oleh pelanggan.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Kuncinya untuk menjadi pelaku UMKM adalah harus punya mental yang kuat.
0: Iya, betul banget,
1: ya.
0: Betul.
1: Dan juga rencana yang matang.
0: Iya, betul.
1: Gitu, ya. Oke, Kak Nurul, semoga berkah bakri semakin berkembang.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Dan semoga apa yang sudah disampaikan Kak Nurul ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap usaha punya perjuangan sendiri-sendiri.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Ketika kita menikmati sebuah produk UMKM, mungkin kita juga bisa sedang menikmati hasil dari kerja keras dan perjalanan seseorang.
0: Iya, betul.
1: Begitu, ya. Oke, tetap semangat kulapa hari ya, tetap jaga kesehatan dan jangan takut untuk memulai dari yang kecil seperti yang Kak Nurul bilang tadi, karena setiap usaha besar juga pernah dimulai dari salah satu langkah sederhana.
0: Iya, betul banget.
1: Mulai aja dulu ya.
0: Semua itu butuh proses, gak ada
1: semua
0: yang instan.
1: Semua butuh proses, tidak ada yang instan. Terima kasih Kak Nurul ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Dan kita jumpa kembali di Teras UMKM episode selanjutnya dan tetap di RRI Perompat Palangkaraya 95,1 FM. Dan ruang informasi inspirasi dan tentunya suara budaya Nusantara. Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
2: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya. Suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pernah kepikiran nggak bagaimana kalau sepak bola tidak punya kartu? Pasti sudah jadi arena gulat bebas kan? Kenalkan, dua kartu di lapangan hijau. Penggunaan kartu kuning dan kartu merah diterapkan secara resmi pada Piala Dunia 1970 di Meksiko agar keputusan wasit lebih jelas dan untuk mengatasi kendala bahasa antara pemain dan wasit. Penasaran dengan kartu kuning dan kartu merah di balik lapangan hijau sepak bola? Kartu kuning tanda peringatan resmi kepada pemain atas pelanggaran berulang, tindakan tidak sportif, protes berlebihan kepada wasit, masuk atau keluar lapangan tanpa izin. Kartu merah tanda pemain harus meninggalkan area, lapangan, dan ruang permainan berakhir untukmu akibat pelanggaran berat. Tindakan kekerasan memukul, meludahi, atau menendang tanpa bola menerima dua kartu kuning dalam satu pertandingan.

0: Eh bro, udah cek kesehatan belum akhir-akhir ini?
1: Belum sih, ngerasa sehat-sehat aja soalnya.
0: Yah, justru itu. Katanya sekarang ada pemeriksaan kesehatan gratis loh.
1: Gratis? Serius?
0: Iya, cek dasar kesehatan tanpa ribet, tanpa biaya.
1: Lumayan banget sih, biar tahu kondisi tubuh kita dari sekarang.
0: Betul. Lebih baik mencegah daripada nyesel belakangan.
1: Anak muda juga harus peduli kesehatan, ya kan?
0: Iya, soalnya masa depan itu dimulai dari tubuh yang sehat.
2: Pemeriksaan kesehatan gratis hadir untuk masyarakat. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Datang, periksa, dan jaga kesehatan bersama.
3: Pemeriksaan gratis, sehat untuk semua.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Nak, coba lihat ini. Baru satu menit lalu diposting, katanya...
2: Tapi, aku nggak langsung percaya sih.
1: Kenapa?
2: Soalnya sumbernya nggak jelas nih, Roy. Bahasanya provokatif, isinya nyudutin.
1: Ya juga ya. Dari ketikan dan bahasanya, kalau baca kelihatannya meyakinkan. Padahal, belum tentu benar. Wah, bahaya ini.
2: Nah, hoax tuh biasanya. Bikin emosi dulu, baru nyebar kebencian. Makanya, pentingnya dicek dulu. Baca utuh, cari sumber lain, jangan asal percaya.
1: Setuju, jadi anak muda itu bukan cuma aktif, tapi juga cerdas dan bertanggung jawab. Berbeda pendapat, itu wajar. Yang terpenting, jangan menyebar berita yang membuat ujaran kebencian yang bisa memecah persatuan bangsa.
2: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

0: bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud, tabungan segini-gini aja, inflasi jalan terus, harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik bursa efek belum?
1: Bursa efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Kabar kabut asap yang semakin pekat di kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut pada Minggu 30 Agustus 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Sugiono membenarkan bahwa sejumlah penerbangan dari dan menuju ibu kota Kalimantan Tengah tersebut terkendala akibat kondisi cuaca yang memburuk dan jarak pandang yang terbatas. Berdasarkan informasi situasi penerbangan, maskapai Super Airjet membatalkan sejumlah jadwal penerbangan pada hari ini. Pembatalan dilakukan untuk penerbangan dengan sejumlah rute tujuan, yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang. Jadi kabut asap Palangkaraya ini semakin parah, sejumlah penerbangan terkendala jarak pandang. Demikian berita Mahalau pukul 12 siang hari ini.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi, hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo ya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Ya, kulap hari pada kesempatan siang hari ini ya. Kita kembali informasikan untuk kulap hari semua ya, agar selalu menggunakan masker karena kondisi kabut asap di luar ini sangat terasa ya. Langit juga terlihat lebih berkabut dan juga udara juga kurang nyaman. Menghadapi kabut asap ini bukan berarti kita harus berhenti beraktivitas ya. Mungkin anak-anak sekolah ini masih melakukan PJJ. Dan yang terpenting, kita lebih bijak menentukan waktu dan cara beraktivitas dan sambil terus mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara dan kondisi cuaca. Dan kita berharap ya, semoga Kalimantan Tengah ini segera membaik. Dan pada kesempatan ini juga, jangan lupa untuk menggunakan masker. Dan untuk kulap hari yang mungkin belum mendownload aplikasi RRI Digital, kita informasikan untuk kulap hari semua yang belum download, silahkan download ya RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Karena dengan aplikasi ini kulap hari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia, bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net Live di aplikasi RRI Digital. Segera download RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Pohon hayat pada logo ibu kota Nusantara memiliki makna pada tiap simbol logonya, seperti 5 akar yang melambangkan Pancasila, 7 batang yang mewakili gugusan pulau besar di Indonesia, dan 17 kembang mekar yang mewakili simbol kemerdekaan yang abadi. Dikenal dengan beberapa nama, pohon hayat dikenal sebagai pohon Kalpataru maupun The Tree of Life atau pohon kehidupan. Sudah ada sejak sejarah Indonesia kuno, pohon hayat sudah dikenal dalam manuskrip Jawa kuno seperti Kitab Negara Kertagama, pada prasasti seperti Prasasti Yupa, maupun relief pada beberapa candi seperti Mendut, Prambanan, maupun Borobudur. Memiliki nilai filosofi tinggi, dikenal sebagai pohon kehidupan. Pohon hayat sebagai logo IKN diharapkan dapat menjadi simbol kehidupan baru bagi seluruh masyarakat Indonesia.

0: Ya, gelap hari ketika kabut asap mulai menyelimuti lingkungan ya, aktivitas kita sehari-hari memang perlu dilakukan dengan sedikit penyesuaian. Bukan berarti kita tidak bisa beraktivitas, tapi kondisi udara ini perlu menjadi salah satu hal yang diperhatikan. Salah satu yang sering terdampak adalah perjalanan di jalan raya. Asap yang cukup tebal ini bisa mengurangi jarak pandang sehingga pengendara perlu lebih berhati-hati, mengurangi kecepatan dan menyalakan lampu kendaraan sesuai kebutuhan. Dan tentunya kabut asap bisa membuat tubuh lebih cepat terasa tidak nyaman ya, mata terasa perih, tenggorokan kering atau batuk bisa muncul setelah terlalu lama berada di lingkungan dengan udara yang tercemar. Dan yang tidak kalah penting, jangan ikut membakar lahan atau sampah ya gelap hari, terutama ketika kondisi lingkungan kita sedang kering seperti saat ini. Percikan kecil ini bisa berkembang menjadi masalah yang lebih besar ketika vegetasi di sekitar mudah terbakar. Jadi untuk sementara itu, kita lebih bijak dalam beraktivitas ya gelap hari. Perhatikan kondisi udara kita, berhati-hati ketika berkendara dan bersama-sama menjaga lingkungan dan hal yang memicu kebakaran. Semoga udara di Kalimantan Tengah segera kembali bersih dan langit biru kembali menemani hari-hari kita. Dan tetap stay tune terus di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun haya sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Awe atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Globari, pemerintah Kota Palangkaraya terus meningkatkan kesiapsiagaan sektor kesehatan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin mengatakan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi kualitas udara yang menurun. Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tetap mampu memberikan pelayanan secara optimal. Dan menurut Fairid, masyarakat perlu mendapat akses pelayanan kesehatan yang cepat apabila mengalami keluhan akibat paparan asap. Jadi Wali Kota Palangkaraya pastikan semua faskes siap melayani pasien karhutla. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.
1: Ya, kulap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak kulap hari semua untuk mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara persembahan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta dengan tema Patriotisme Melayu Riau dengan narasumber Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil selaku Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau yang akan dipandu host RRI Jakarta dan juga host RRI Pekanbaru. Selamat mendengarkan program Suara Budaya Nusantara berikut ini.
2: Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskil Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk okay, suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
3: Okay. Halo deh. Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cimandun pun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, oke, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, okay. Kak Fadria, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan, Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya, betul.
2: Oke, okay. Untuk Kak Fadria sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jiah aja.
2: Puan Jiah ya, oke siap Puan Jiah. Oke Puan Jiah, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jiah hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap, yeah. Siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
3: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada. Nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya,
3: baik. Betul. Kebetulan sekali ya, Datuk, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
4: Betul,
3: ya.
4: Datuk Sri.
3: Gitu. Baik, Datuk Sri, ya. Kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, ya. Bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Ya. Wah, topik kita ini Patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini Patriotisme Melayu Riau maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
4: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan tersebut 7 baris gitu, bayangkan. Sementara di sisi lain, kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini.
3: Uh-huh.
4: Bukan saja dari segi bahasa, itu kita tak bahasa, harta benda, tapi juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malah mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau ya, itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing. Ya, jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir, dan dari sini sudah memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya. Nah, tapi itu soal biasa sebetulnya. Sebab gini, kenapa kita melalui Riau? Melalui Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri. Jadi itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini, jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu. Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu, itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menurut itu. Nah, cekatan pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari itu. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali, dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara. Nah, kalau yang kena

0: ini Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud, setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau, kan? Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemaraja kembali untuk menguasai itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah ini ketika 1511 Melaka dijatuhkan Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512 hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516 orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasingha II, yang dipimpin oleh Narasingha II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka dan menang. Waktu itu Portugis kalah. Tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan, sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan, di luar. Jadi sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri. Narasingha II mundur, dia balik lagi dia Indragiri. Tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
1: Nah. Baik, Dato. Berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
0: Nah, kemudian itu satu. Jadi mohon maaf, dalam catatan sejarah nasional orang yang Portugis itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut, kita tidak menuduh itu salah, bukan, tapi itulah kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional, saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan Pak Menteri, kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah, artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak buku. Kita ini bangsa yang besar dan luas sekali, tentu banyak buku. Itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya coba lihat orang-orang, kalau catatan kita peperangan patriotisme ini kepada abad ke-19 banyak. Nah, di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah, kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Busai. Ingat, Tuan Kota Busai dia berperang bukan hanya di Riau. Dan itu waktunya 19 tahun berperang dia di Sumatera, yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat, juga ada masuk daerah yang namakan Sumatera Utara, malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat, dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia, Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah, terakhir ini itu Tuan Kota Busai perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kota Busai itu. Nah, kemarin ini baru kemarin nih, hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat luar biasa dengan memiliki catatan-catatan yang banyak, dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat itu juga ikut bertempur. Misalnya contoh, misalnya kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan itu orang Akit dia menyerang Belanda gitu, dan sampai sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya akid ini di

0: kawasan kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari maskap perdamaian. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Nah, terakhir kalau kita lihat pada semua, bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan maskap umum adat. Dan semua kerajaan itu ngata bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan, Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini kan. Itu artinya hendak kita pandangkan bahwa Pasukan Riau itu, Melayu Riau itu dalam pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau itu kita bicara sekarang, kalau sekarang bicara internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan, bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kalau itu kan sekarang, wah, Melayu Malaysia bukan, padahal di Indonesia ini juga di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, misalnya di Kampar itu Kerajaan Sriwijaya, Depun Tahujang justru berada di Kampar. Nah, kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar kan? Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak, justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengemukakan, dan alhamdulillah pada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya ada pengakuan tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. itu maksudnya.
1: Berarti Datuk Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinga yang sekarang adalah Singapura.
0: Narasinga itu Indragiri.
1: Baik.
0: Kalau kita lihat gini, Jan, hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia, 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat. Hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
1: Iya, betul.
0: Nah, makanya oleh Soekarno ditekanlah surat keputusan Pemerintah itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada datangan. Dia justru datangan di Bali gitu. jadi itu betul-betul undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara, harus kita bicara itu. Tetapi kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga tadi orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer-pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong tangan kan kita. Islam saja kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa Islam begini. Harus disampaikan, sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada supaya kita bisa saling memahami itu.
1: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
0: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin mudah renungkan. Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera Timur kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan. Tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah. Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Yaitu, dan kena ada sejarah kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia. Begitu. Kita katakan, apa tak Malaysia bagian dari Riau? Begitu kan? Coba, gitu kan? Jadi kembali kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu justru kan tadi saya katakan justru dari sini ya, dimunculkan.
1: Lahirnya dari
0: Indragiri. Iya, ya, itu kan. Hmm. Jadi itu ya itu artinya ya alhamdulillah kita leluhur kita telah membuat satu pilihan dan pilihan itulah yang harus kita jaga sekarang juga.
1: Baik Datuk, tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya Datuk ya, atau berapa jumlah pastinya waktu itu Datuk?
0: Kalau ya waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini, kalau kita lihat gini ya, kalau kita lihat sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 3 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar dan itu minyak terbaik di dunia, Minas. Minyak Minas. Dan minyak Minas itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kerajaan Siak dengan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19 ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang biji timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, Kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk kemarin begini. Malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat selewah yang di Aceh. Dia juga ikut menumpang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan ada. Nah, tapi itu soal cuma menumpang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kungkit. Tetapi perlu juga disadari.
1: Gitu. Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
0: Ya. Nah, itu kan. Kan gini anu puan ya. Saya di sini merasakan misalnya ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah, alhamdulillah, kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu itu juga disebut, diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi kan. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja Nah, maka saya 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 13 item itu kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Itu termasuk gini Tuan Malaysia, ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdullah Brokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
1: Pahlawan nasional ya.
0: Dia justru berjuang bukan di Riau, tapi justru dia di seputaran utara sana Sumatera gitu.
1: Utara ya,
0: di Gunung Sahari Utara, dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto, mengikutin kita. Artinya dia juga ikut menumbang secara intelektual jelas dia. Muridnya 20 ribu orang ya, dari pendidikan, tapi juga dia memang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada ya, kalau ulama-ulama besar ni kan tak punya uang banyak gitu, kan, ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, jadi segi juga diwaraga peperang ini masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajah Nazi.
2: Iya. Oke, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya. Begitu.
1: Break,
2: Noel. Oke, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
1: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Ceton dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Datuk Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana di Jakarta, udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa
3: selamat
1: ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria.
3: Dengan Cik Guria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Dria.
3: Puan Ria, sama namanya ya. Dengan Tigur ya, nih di Jakarta Selatan. Dengan narasumbernya, bagi apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya,
3: wah, senang sekali ya, ada undangan di acara Anda Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Rio adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar gak? Dan filsafat hidup masyarakat Melayu di Rio untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Ya, terakhir ini pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya. Iya. Nih, bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan pasapa utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya itu ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya, aku terbaca Tengku Tambusai. Itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu. Anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotisme orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi, semangat patriotismenya orang Melayu Rio menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu yeah, saja. Puan, Datuk, Bang Noel, yeah, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Guria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan dengan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah, sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi, Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Yeah. Ada yang lain, soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia bahwa dia menyerahkan dia, kemudian dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Soal raja berkuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu. Kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya, sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa itu keadaan hidup seperti itu gitu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, papa, menjadi miskin ya, papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Tuan Ku Tambusai juga gitu ya, Tuan Ku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal kan sebagai seorang ulama ya, dia tidak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya, kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan sudah alhamdulillah 2 bulan berjalan. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu tuh. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa?
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrol tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga. Nomor dua terbaik Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya, 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitannya Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar itu ya.
2: Sampai hari ini ada tuh ya. Dari bawah dari atas semuanya.
4: Jadi dari ada minyak di atas, ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah, kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai dari semua itu, istimewa itu secara budaya. Jadi kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya. Riau itu budaya Melayunya gitu. Budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya. Pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa, saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku, dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau, tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu? Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saat yang berada di Riau, ada satu saat di Sumatera Selatan, ada juga saatnya di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada apa gitu, dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Contoh bagaimana kalau kita bicara pusat sriwijaya itu berada di Riau, itu ketika memang dia sedang berada di Riau gitu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Baik,
4: satu lagi yang keistimewaannya di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternial. Misalnya di Jawa itu paternial, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternial aja, ada. Di Kampar di apa itu maternial, parental, kemudian paternial di Riau pesisir. Tapi juga ada parentalnya gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah selama ini gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia. Dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada batin tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada jalan di sana disebut dokumen batin itu masih masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih nerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Hmm. Itu masih tempat lain tidak tidak ada yang yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarki ini, ada tadi sudah ada pengkemudian masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau, dan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang.
2: Nah,
4: itu
2: tadi. Okay. Nah. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah nggak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: InsyaAllah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya, InsyaAllah.
1: Okay, baik ya, semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Okay, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak, terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara. Itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kota yang meluas di kawasan Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada Jumat 28 Agustus 2026 membuat sejumlah warga terjebak di sekitar titik api. Kondisi tersebut memicu operasi evakuasi darurat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Palangkaraya, Anak Agung Ketut Adlit Supartana, langsung mengerahkan tim rescue setelah menerima laporan adanya warga yang membutuhkan bantuan untuk keluar dari kawasan yang terdampak. Karhutlah dilaporkan mulai meluas sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi mengenai warga yang terjebak diterima petugas siaga KPP Palangkaraya sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dari relawan setempat. Jadi Basarnas Palangkaraya ini menyelamatkan warga dari kepungan asap. Demikian berita Mahalau pukul 14.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Analisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, gula pahari, kondisi kabut asap yang muncul akibat kebakaran hutan dan lahan ini tentu membuat kita perlu lebih memperhatikan kesehatan ya. Apalagi ketika kualitas udara menurun, masyarakat tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari. Ada kabar dari pemerintah Kota Palangkaraya yang terus meningkatkan kesiapsiagaan sektor kesehatan untuk mengantisipasi dampak kabut asap akibat karhutla. Wali Kota Palangkaraya, Farid Naparin, mengatakan perlindungan kesehatan masyarakat menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah ketika kualitas udara mengalami penurunan. Dan upaya tersebut dilakukan dengan memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tetap mampu memberikan pelayanan secara optimal, dan masyarakat yang mengalami keluhan akibat paparan asap juga diharapkan bisa mendapatkan akses penanganan kesehatan dengan tepat. Nah, gula pahari di tengah kondisi udara yang masih perlu kita waspadai ya, tentu kita berharap fasilitas kesehatan selalu siap dan masyarakat juga semakin peduli dengan kondisi tubuhnya. Jangan abaikan kalau tubuh mulai terasa tidak nyaman, dan tetap perhatikan informasi mengenai kualitas udara, dan semoga kabut asap segera membaik ya, gula pahari.

sarap merupakan tradisi suku Biak, gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek Ndara Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Emisi kabut asap membuat perhatian terhadap kesehatan ini menjadi semakin penting ya, bukan hanya soal rasa yang tidak nyaman saat kita bernapas, tetapi juga bagaimana masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ketika keluhan mulai muncul. Dan tentunya pemerintah Kota Palangkaraya ini terus memperkuat ya kesiapan puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya keluhan kesehatan akibat paparan asap karhut lah. Kesiapan ini dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara optimal, terutama bagi warga yang mengalami keluhan pada saluran pernapasan setelah terpapar asap dalam aktivitas sehari-hari. Langkah tersebut menjadi bagian dari antisipasi pemerintah menghadapi kondisi kualitas udara yang menurun ya. Pelayanan kesehatan diharapkan tetap berjalan dan dapat memberikan penanganan dengan cepat ketika masyarakat membutuhkan. Nah, Gula Bahari, jadi bukan hanya pemerintah yang perlu bersiap ya, kita juga harus lebih perhatian dengan kondisi diri sendiri dan keluarga. Kalau tubuh mulai memberikan tanda-tanda tidak nyaman, jangan diabaikan dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Dan puskesmas menjadi garda terdepan kesehatan di tengah kabut asap.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Ya, gelap hari. Tidak terasa waktu sudah hampir menunjukkan menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita harus cukupkan dulu kebersamaan kita ya, gelap hari, karena setelah ini akan dilanjutkan bersama rekan Widiasih yang akan menemani gelap hari semua dalam program Badengkoy. Dan jangan lewatkan juga, tepat di pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan berita mahalau untuk gelap hari dengarkan dan ikuti. Tetap stay tune terus, dari RRI Pro 4, Suara Budaya, Nusantara.

0: cuaca sekarang panasnya gak santai banget deh.
1: Makanya harus siap hadapi El Nino.
0: El Nino ya? Tipsnya gimana?
1: Nah, pertama jangan lupa banyak minum supaya kita itu gak dehidrasi.
0: Oke, aku catat.
1: Kedua, hemat air karena saat El Nino itu rawan kekeringan.
0: Oke, berarti mandi gak usah sambil konser lagi nih.
1: Nah, terus hindari bakar sampah atau lahan sembarangan karena itu gampang banget memicu kebakaran.
0: Wah, baiklah, aku siap jadi pejuang bumi.
1: Teman Pro 2, tips menghadapi cuaca panas karena El Nino ini bukan buat panik, tapi buat kita lebih peduli. Tetap sehat dan tetap waspada selama El Nino.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mae.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atawa portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting.
3: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

0: Selamat lima nelatai, salam sahujud karenda malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basenget kajubata, arus, arus, arus. Selamat sore kulapa hari, berjumpa kembali bersama saya Widiasih yang tentunya akan menemani kulapa hari dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat di program Badengkoy ya, pada pukul 3 sore ini sampai pukul 5 nanti. Dan buat kelapa hari yang mau gabung nih di program kita request-request lagu dangdut, boleh banget hubungi kita di WA 0811-520-1233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Dan buat kelapa hari yang mau gabung di TikTok kita, boleh banget nih gabung di TikTok Pro 4 Palangkaraya. Dan sudah ada penelpon kita. Halo, Badengkoy.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Bang Nanang Banjar nih.
1: Iya, kalau
0: iya. Gimana nih kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya. Cuaca
1: kita sedikit terpapar asap abut dah.
0: Sama kayak kita di Kalimantan Tengah ini ya, khususnya memang lagi kabutnya tuh parah banget sekarang ini.
1: Tentu saja bukan kita di sini, seluruh Kalimantan lah. Kalau sel Kaltim Kalbar juga sama kan.
0: Iya, kayak seluruh Kalimantan gitu ya. Nah, mau request lagu apa nih Bang hari ini?
1: Lagunya Bulan dan Ranting Cemara.
0: Bulan dan Ranting Cemara.
1: Bulan dan Ranting Cemara.
0: Dari siapa nih?
1: Dari Elvi Supaisi.
0: Dari Elvi Supaisi. Oke, mau salam-salam buat siapa nih Bang?
1: Salam-salam buatnya Panason, Mbak Cecilia, Bu Omor, buatnya Bang Tajudin ya, buatnya Bang Adurah ini di Kota Kartanegara, buatnya ya kayaknya buat semuanya ingin lah, buat semua kelapa hari lah. Ini dengan siapa ini?
0: Dengan Widi.
1: Buatnya Mbak Widi, makasih ya. Dan juga kita yang kita ikut mendoakan ya kepada semua semua karhotlah kita, para pejuang-pejuang karhotlah kita. Kita doakan mereka semua selamat, sehat, dan mudah-mudahan dengan kemudahan dalam masalah tugasnya.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya, buat Mbak Widi, makasih. Selamat sore.

Yusuf Kaisih. Dan buat Kelapa Hari yang masih mau request-request lagu dangdut favorit Kelapa Hari, boleh banget ya gabung bersama kita di WA 0811520133. Wih, ditunggu requestan Kelapa Hari untuk sesi pertama sampai pukul 4 sore ya Kelapa Hari, dan nanti kita akan melanjutkan setelahnya. Oke, langsung aja kita carikan dulu ya Kelapa Hari untuk lagu

0: Sebuah tradisi budaya kembali digelar di Kalimantan Tengah. Festival Mandi Sapar di Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
1: Festival ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan mandi bersama sebagai simbol membersihkan diri sekaligus memohon keselamatan.
0: Selain itu, kegiatan ini juga

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama, aku tumbuh besar. Terus, aku mulai makan uang proyek. Makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang, aku bikin banyak orang miskin. Putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: kabar Kutak Itah. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tenai lagi menyeneh berita Kutak Itah.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Itah jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tunai nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Si adek kalau sudah pegang ponsel asik banget ya. Tapi mama kok sering kepikiran, gimana kalau pas lagi main game tiba-tiba muncul iklan atau kayak konten-konten yang gak pantas untuk usianya.
1: Kuncinya bukan dilarang total ma, tapi dijaga. Nah, di ponselnya adek, papa udah aktifkan fitur parental controlnya nih.
0: Parental control? Caranya gimana tuh pa? Susah nggak?
1: Gampang banget. Buka pengaturan atau Google Play Store nih. Pilih parental control. Terus aktifkan pakai PIN rahasia kita ma. Di situ kita bisa kunci aplikasi yang sesuai sama umur adik. Plus batasin jam mainnya juga nih.
0: Wah, canggih dan praktis ya pa. Jadi adik tetap bisa belajar dan main game, tapi kontennya tetap aman dan terjaga dari usianya adik ya.
1: Lindungi tumbuh kembang anak di ruang digital dengan fitur pengawasan orang tua.
2: Oke, baiklah Pak Hari. Buat Kelapa Hari yang mau gabung bersama Widi di request-request lagu dangdut favorit Kelapa Hari, boleh banget nih gabung bersama Widi di WA 0811-520133 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Atau buat Kelapa Hari yang lagi main TikTok ya, boleh juga gabung bersama Widi di TikTok Pro 4 RRI Palangkaraya. Widi tunggu sampai pukul 4 sore ini untuk sesi pertamanya. Dan Widi hadirkan satu lagu dari Ayu Ting Ting nih dengan judul Geboy Mujair. Selamat mendengarkan.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
2: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
1: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
2: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
1: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
2: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
1: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
2: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
3: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

0: Kelapa Hari, boleh banget ya gabung bersama Widi di RRI Perempat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, buat Kelapa Hari yang mau gabung di WA, boleh banget ya gabung di 0811-520-1233 atau melalui telepon di 0536-3235-969, atau boleh banget Kelapa Hari request di TikTok kita di Perempat Palangkaraya. Oke, sudah ada penelpon kita. Halo, Badengkoy.
1: Badengkoy, Bro Dandu, Dandu kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Oke, gimana nih kabarnya hari ini?
1: Kalau kabar saya itu baik, sehat walafiat. Mbak Widi kah?
0: Iya, Widi.
1: Kecil suara kita, saya dengar di HP, tapi kalau di radio besar suara kita saya dengar.
0: Coba sekali lagi, gimana? Masih kecil?
1: Ya.
0: Masih kecil kah suaranya?
1: Ya, sudah ada perbedaannya.
0: Oke. Apakah di Kaltim juga kabut asap juga, Bang?
1: Kalau di tempat saya ini tidak ada, Mbak Widi.
0: Oh, super.
1: Di Kutai Kartanegara ya, karena, yeah, karena di sini ada 20 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
0: Iya, banyak sekali juga ya. Terima.
1: Jadi tempat saya itu enggak ada saya di sini.
0: Oke, mau request lagu apa nih, Bang?
1: Mau request lagunya Elvi Sukesi.
0: Judulnya?
1: Judul lagunya Sumpah Benang Emas.
0: Sumpah Benang Emas. Sumpah Benang Emas ya.
1: Ada lagunya kan?
0: Nanti kita carikan ya.
1: Ya.
0: Oke, sebentar kita carikan Sumpah Benang Emas.
1: Iya, itu Sumpah Benang Emas ya lagunya. Tepatnya kepada semua teman-teman pendengar RRI Perempat Palangkaraya
0: ya.
1: Di bumi tambung bunga ya. Ya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Mbak Widi.
0: Iya, sama-sama.
1: Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita ada penelpon kembali. Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan...
2: Selamat sore. Selamat sore. Adalah kita.
0: Iya. Dangdut adalah kita ya, Bang Lanius.
2: Ya, jumpa lagi kita.
0: Gimana nih kabar hari ini?
2: Kabarnya puji Tuhan aman. Ini kabut asap makin melanda ini.
0: Iya, sama. Di Palangkaraya juga semakin tebal kabut asapnya.
2: Oh gitu ya. Udahlah, kabut asap sesak lagi nih.
0: Iya, pusing juga ya, mual gitu kalau sudah.
2: Itulah, kebakaran makin di mana-mana. Kayaknya ini faktor, soalnya faktor ini juga sih kayaknya faktor memang kayaknya sengaja atau tidak sengaja dia kayaknya seperti itu sih. Dua faktor itulah.
0: Faktor ya.
2: Iya, tapi jangan kita menuduh dengan orang yang berladang. Tidak semua sih kayak gitu. Enggak. Kalau yang bagi yang berladang enggak mungkin. Saya karena Abang sudah meyakinkan, karena kita juga pernah berladang begitu. Jadi tahu ya.
0: Sama.
2: Karena kalau berladang itu biasanya kita kasih jalan, iya, dijaga, terus ada air juga, iya, supaya tidak merambat ke yang lain gitu.
0: Sudah duluan diantisipasi ya.
2: Iya. Jadi jangan menuduh orang yang beladang, jangan seperti itu ya gitu. Karena ini kan karena kita punya aturan juga. Jadi jangan dipukul rata gitu.
0: Pokoknya doa kita cuma satu ya, semoga hujan cepat turun aja biar semuanya cepat berlalu. Udara kita juga kembali bersih dan sehat.
2: Betul. Iyalah, siap. Oke, lagunya ya. Yang coba cek lagu-lagu Heri Irama. Apa aja judul lagu di situ? Heri Irama.
0: Heri Irama.
2: Lupa judul-judulnya semua. Heri Irama.
0: Ada Isyarat Cinta. Kemudian Cinta apa ini? Cinta Kembar.
2: Nah itu aja lah, gak apa-apa lah, cinta kembar itu aja. Okay. Nah itu kakak beradik tuh, Bung Haji Roma Irama itu. Mungkin yang pernah merasakan cinta.
0: Aduh.
2: Gimana, gimana?
0: Mau salam buat gimana? Siapa?
2: Kita rangkul aja lah, salam kebelakang aja lah. Yuk, terima kasih. Selamat sore, bro kita bedengkoy.
0: Requestan dari ada Bang Abdurrahim di Kaltim dan juga Bang Lamius di Kalbar ya. Jadi buat Kelapa Hari yang mau request-request lagu dangdut boleh banget nih, masih Widi tunggu ya sampai pukul 4 sore nanti, dan selanjutnya nanti untuk sesi keduanya juga Widi tunggu sampai pukul 16.45. Ayo buat yang biasanya request-request nih, mana nih? Belum ada nih, ada Kak Susi ya dari Kasongan, Bang Nasrun nih belum ada nih, belum ada gabung.

tunggu sampai pukul 16.45 nanti ya. Oke, kita carikan dulu nih lagunya dari Elvi Sukaisi. Sebentar kita cekkan. Tadi di sini rasanya. Oke, dapat sudah ya. Elvi Sukaisi dengan judul Sumpah Benang Emas. Dan selamat mendengarkan kulap.

penting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan, anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Nusantara.

beberapa hari, Bank Kaltek membagikan sebanyak 2.000 masker dan vitamin kepada masyarakat di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat. Sekretaris Perusahaan Bank Kalteng, Srianto, mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang masih harus beraktivitas di luar ruangan di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk. Ia mengatakan pembagian masker ditujukan untuk mengurangi paparan partikel asap, sedangkan pemberian vitamin diharap membantu masyarakat menjaga kondisi tubuh selama kabut asap masih terjadi. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Koi.
1: Halo Badang Koi.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Mbak. Mbak siapa nih?
2: Mbak Widi.
1: Oh, apa kabar Mbak Widi?
0: Baik. Ini dengan siapa di mana?
1: Dengan Wanusi di Sambas. Bagaimana cuaca di sana, Mbak?
0: Kalau di Palembang,
1: sama Mbak. Kalau di sini di Sambas pun begitu juga.
0: Semoga cepat membaik ya.
1: Iya. Kita mau request lagu dulu, Mbak.
0: Oke, boleh. Mau request lagu apa?
1: Lagunya dari Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto dengan judul
1: Kugapai Cintamu.
0: Menggapai cintamu?
1: Kugapai cintamu.
0: Oke, kugapai cintamu ya.
1: Iya. Salamnya pertama buat Mbak Cindy yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. Pertama salamnya buat Lanius juga yang di Sambas. Sudah gabung kah Lanius?
0: Sudah.
1: Oh, gitu ya. sama dengan Bang Widi, Bang Luhut, buat Ibu Farida.

tengah yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari lagu dari siapa tadi ya kalau nggak salah, dari Roma Irama nih dengan judul Cinta Kembar. Ini requestan dari Bang

0: Mbak Dengkoy.
1: Mbak Dengkoy juga, selamat sore Ading.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana nih Bang?
1: Orang ganteng di Panarung.
0: Oh, siapa ya?
1: Aduh, orang Panarung siapa ibas saya masuk ayo?
0: Lupa.
1: Aduh, kenapa jadi dilupakan orang ganteng di Panarung?
0: Bang Nasrul lah, bukan?
1: Lain, Bang Nasrul orang mana? Aneh kan, sedang ini.
0: Siapa ya?
1: Edo. Edo Permana, Deng.
0: Iya.
1: Nah, kayak gitu kan ingat sudah bila orang ganteng dari Panarung ya, Dok?
0: Enggih, orang Panarung pokoknya gitu, Edo Permana gitu ya.
1: Selain orang Panarung ada enggak orang yang masuk biasanya di Badenggol?
0: Enggak ada sih.
1: Nah, kan kayak itu aja kan ngalih-ngalih carinya ya kan, Deng.
0: Bujur benar.
1: Nih, Deng siapa nih?
0: Widi.
1: Widi ya? Aduh, lawas kedah ketemu ya. Mungkin Widi ini tambah gimana gitu ya?
0: Tambah gemoy.
1: Iya. Jangan lah. Kalau gemoy itu kan gimana gitu. Tambah apanya gitu-gitu aja Mbak Widi ya.
0: Semoga tambah sehat aja deh.
1: Nah gitu lah. Boleh lah kalau gitu doanya mbak sehat selalu Mbak Widi ya.
0: Iya.
1: Saya minta lagu boleh Mbak?
0: Boleh dong.
1: Lagunya dari Asraf.
0: Asraf,
1: penyanyi Asraf. Cinta KL Jakarta.
0: Asraf Cinta.
1: Cinta KL Jakarta.
0: Jakarta. Oke, nanti kita putarkan ya, Bang.
1: Ada ya, Widya. Semoga sehat selalu, Widya. Ya. Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Sayang yang punya. Widya udah punya yang punya kan?
0: Sudah. Tapi belum nikah,
1: nah,
0: belum
1: nikah. Gak apa-apa, jalani aja dulu. Kan orang belum lagi datangnya. Disuruh aja nikahi, Wid.
0: Iya, nanti didesak aja.
1: Itu secepatnya tuh kapan lagi, karena nanti kelamaan gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kelamaan kalau gak bosan ya gak apa-apa juga, Wid ya.
0: Wid? Mau salam-salam buat siapa nih?
1: Oh, ceritanya lah ngelantur, Kak. Salamnya buat pendengar. Mbak Dengkoynya semuanya sehat selalu, banyak rezekinya. Apalagi ya, Wid? Ya pokoknya salam kenal aja semuanya yang baru masuknya. Ya itu aja, Wid. Moda kamu, Widi, sehat selalu, disayang yang punya, ya nggak ya.
0: Amin.
1: Ya, makasih banyak, Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, itu dia ulama hari dari Bang Edo Permana ya. Oke, ada lagi nih yang menelpon, kita angkat dulu ya. Halo, Mbak Dengkoy.
2: Hai, Mbak Dengkoy juga. Selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana nih? Ceria banget kayaknya suaranya.
2: Dengan Kak Cliff yang ada di Manado, Sulawesi Utara.
0: Oke, gimana nih cuaca di sana?
2: Aduh, badai hujan. Hujan deras.
0: Aduh, kalau hujan deras itu adalah doa-doa orang Kalimantan Tengah dan orang Kalimantan kalau untuk di sini.
2: Iya, nanti ditiup ke sana sampai ke Kalimantan Tengah.
0: Harus ditiup kayaknya ya biar di sini juga hujan.
2: Biar cuman berapa biar hanya apa ya pokoknya ada hujan enggak lo bercanda lo, enggak pernah hujan lo, belum sama dengan Kalimantan. Kalimantan pada umumnya lo.
0: Kirain benar.
2: Tenang lo kedengar. Intinya begini, ketika kita menyampaikan kata-kata itu adalah doa kan? Siapa kan tahu.
0: Betul.
2: Di awal bulan September sudah mulai turun hujan. Ini kan hanya prediksi BMKG kan sampai
0: Oktober.
2: Puncaknya kalau tidak salah Oktober ya.
0: Iya.
2: Terus apa kabar? Ini dengan siapa ini?
0: Dengan Widi.
2: Widi kan?
0: Iya.
2: Aduh. Kak ini udah kedua kali loh masuk di kemarin sama sore siapa tuh nama?
0: Kalau sore kemarin
2: siapa?
0: Hari Minggu, Soneta kah?
2: Soneta, betul. Iya. Soneta juga. Ini Widi ya?
0: Iya, betul Widi.
2: Oke, salam kenal ya dengan Kak Klis yang ada di Manado ya,
0: siap,
2: Sulawesi Utara.
0: Kenal kembali. Mau request lagu apa nih sore ini?
2: Di list apa itu?
0: Apa?
2: Pilih sendiri kan?
0: Iya, pilih sendiri.
2: Kemarin Ayo goyang dua jari. Kalau 11-12 itu
0: lagu
2: masih boleh turun?
0: Boleh.
2: Itu aja ya.
0: Oke.
2: Kak mau salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Salam pertama buat Widi yang lagi bertugas di sore sampai jam berapa ya di sana?
0: Kalau sekarang jam 16.16. Nah, kalau untuk siarannya sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Oh iya, pukul 20. Apa ya? Tetap salam sehat begitu ya. Salam sehat, sukses terus. Tentu jaga kesehatan karena kita memang sekarang masih banyak yang drop begitu kan. Banyak flu, pilek, batuk ya kan begitu.
0: Iya, betul.
2: Jadi kita harus jaga kesehatan. Oke. Okay? Ada Tajudin yang ada di Minahasa. Terus yang ada di Merauke sana ya, perwakilan ada Ibu Tri. Terus ada yang ada di Palu atau Toli-Toli sana, Ibu Kristin. Dan semua-semualah.
0: Oke,
2: mendengar setiap perempat Palangkaraya, Kalimantan Tengah gitu. Karena baru kan, jadi masih agak Oke, itu aja. Itu aja dulu ya Widi. Terima kasih ya. Selamat sore.
0: Oke, kelapa hari itu dia tadi dan kita kembali menerima telepon. Halo, Mbak Dengkoy.
3: Halo, Mbak Sore.
0: Selamat sore.
3: Mbak Dengkoy dan saudara kita, Mbak Widi.
0: Dengan Bang Syahri Nurdian ya.
3: Iya.
0: Gimana kabar hari ini?
3: Kabar sehat ya. Saya di Setaji ini, Mbak Widi.
0: Iya.
3: Yang dipanggil Bung Sony ya, di tempat.
0: Bung Sony.
3: Iya. Tadi mau nelfon di ini nggak bisa di 0536.
0: Oh. Bisa masuk. Soalnya tadi ada yang nelfon dari Bang Klis dari Manado.
3: Oh, iya.
0: Mau request lagu apa nih?
3: Salam sehat di sana ya. Kenapa?
0: Mau request lagu apa nih, Bang?
3: Joget dangdut ada ya?
0: Lagu dangdut.
3: Dari Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto. Dengan judul?
3: Joget dangdut.
0: Joget dangdut.
3: Iya. Yeah.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Salam dulu ya untuk Mbak Susi di Kasangan, salam sehat. Bang Karim di Sibango, sama Nana di Bang Pisau, terus sama Demi di Buntok ya, yang sudah masuk tadi juga, salam sehat semuanya ya. Mbak Widi, selamat tugas, semangat
0: ya.
3: Yang Bang Solo klusif ya, datang dari kemarin sampai sekarang. Terima kasih Mbak Widi ya, selamat bertugas banget terus. Terima kasih, selamat sore, salam sehat.
0: Selamat sore. Oke, itu dia kelapa hari. Tadi ada requestan dari Bang Klis, kemudian Bang Sony, kemudian ada Bang Edo, Kak Wanusi, Bang Ji. Kita bacakan yang dari TikTok dulu ya, kelapa hari, sebelum kita putarkan lagu-lagu requestan. Oke, tadi ada dari Bang Riko dari TikTok ya, Riko TP94. Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu nih, request lagu Gembala Cinta. Oke, nanti kita putarkan ya lagu Gembala Cinta. Ini kayaknya dari Asrap ya, Gembala Cinta ini. Kemudian ada Bang Ji, Palembang hadir Mbak, minta lagu Koplo Banyuwangi Donge Mekar vokalis Nadia Jessica. Oke, nanti kita putarkan ya setelah antrian gitu. Kemudian ada siapa lagi dari TikTok? Oke, dari TikTok itu aja ya. Kemudian dari WA, dari pesan WA ada dari Bang Lamberi kosong, Bang Rinaldi ya. Selamat sore pendengar Badengkoy Dangdut RRI Pro 4 Palangkaraya. Mbak Widi, mohon putarkan lagu judul Mengapa dari Koes Plus. Oke, nanti kita putarkan ya. Kita sekarang mau putarkan lagu dari siapa ya lagi ya? Dari Rita Sugiarto kita cari ya. Rita.

Baik, Kelapa Hari, buat Kelapa Hari yang mau request lagu dangdut boleh banget nih, masih ada satu sesi ya buat requestan lagu dangdut pada sore hari ini, dan Widi ditunggu di WA 0811-520-1233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Nah, selanjutnya nih, untuk menemani aktivitas kita pada sore hari ini, kita putarkan lagu dari Asraf nih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wetang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Beberapa hari, Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi jenjang SMA, SMK, dan sekolah khusus mulai hari ini sebagai upaya mencegah dampak buruk asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Disdik Kalteng Reja Prabowo mengatakan pelaksanaan PJJ akan dievaluasi setiap 3 hari menyesuaikan kondisi kualitas udara akibat kabut asap. Ia mengatakan pelaksanaan PJJ dilakukan dengan mengacu pada nilai indeks standar pencemar udara di masing-masing kabupaten atau kota sebagai dasar penentuan kondisi pembelajaran tatap muka.

Disdik Kalteng membentuk pos pendidikan darurat karhutla di tingkat provinsi sebagai bagian dari upaya pemantauan pelaksanaan pembelajaran selama kondisi kabut asap. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Klem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
3: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
2: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
3: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
2: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
3: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
2: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
3: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
2: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
4: Masih bersama Widi di RRI Prompat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, kulapa hari di sore hari ini ya, kita akan membahas tentang info budaya nih yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu tentang tari busak baku nih kulapa hari. Ini merupakan simbol keindahan dan harmoni suku Dayak Lundaye. Nah, tarian busak baku ini kulapa hari bukan sekadar pertunjukan tari ya, melainkan sebuah ungkapan seni yang mengekspresikan kedalaman budaya dan juga tradisi suku Dayak Lundaye. Nah, untuk gerakan-gerakan dalam tarian ini itu mencerminkan keindahan, kemudian kelembutan serta keharmonisan antara pria dan wanita yang menjadi inti dari hubungan sosial dalam komunitas Dayak. Nah, untuk nama tarian ini kulapa hari ini terinspirasi ya, terinspirasi dari bunga busak baku. Ini merupakan flora khas Kalimantan Utara yang tidak hanya memukau secara visual ya, namun juga syarat akan makna simbolis. Bunga ini itu mencerminkan identitas budaya yang kuat, di mana keberadaannya dalam ekosistem lokal itu menggambarkan pentingnya hubungan antara manusia dan alam. Nah, Paulus Belapang, Ketua Adat Dayak Lundaye Kabupaten Malinau, ini menjelaskan bahwa kata busak ini merujuk pada bunga hutan yang memiliki banyak fungsi bagi masyarakat adat. Nah, gak hanya itu ya, kulapa hari sebagai bahan pembungkus makanan atau bahan bangunan, bagian-bagian lain dari tanaman ini juga dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Nah, tarian busak baku ini menurut Paulus ini merefleksikan hubungan yang erat antara masyarakat Dayak Lundaye dengan alam sebagai sumber kehidupan mereka. Untuk filosofi di balik tarian busak baku ini itu dianggap sebagai simbol yang kuat dari ikatan emosional dan kekeluargaan dalam masyarakat Dayak Lundaye. Setiap gerakannya tidak hanya menampilkan keterampilan fisik yang tinggi, tetapi juga mengekspresikan nilai-nilai luhur seperti hormat, kerjasama, dan persatuan. Nah, Tarian ini bukan sekadar pertunjukan di kelapa hari, melainkan ritual mendalam yang menyatukan komunitas dan memperkuat identitas mereka. Paulus menegaskan tarian ini melambangkan persatuan dan menjadi ciri khas suku Dayak Lundaye. Itu dia kelapa hari, informasi dari Info Budaya pada sore hari ini tentang tari busak baku, simbol keindahan dan harmoni suku Dayak Lundaye. Selanjutnya kami hadirkan satu lagu dari Martins dengan judul Rewoy Wega. Selamat mendengarkan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab, dan sesungguhnya jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah pembalasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Hai hamba-hambaku yang beriman,

0: Sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam sorga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 52 sampai dengan 59 bersama Fitriati dan Sari Tilawa Fator. Dan pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Beberapa hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah resmi menghadirkan layanan rumah oksigen gratis bagi seluruh masyarakat. Inisiatif ini dihadirkan sebagai bentuk respon dan kepedulian pemerintah daerah dalam membantu warga yang membutuhkan pertolongan terapi oksigen. Program kesehatan ini berjalan di bawah kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran dan Wakil Gubernur Edi Pratowo.

posko rumah oksigen gratis telah dilengkapi dengan berbagai alat medis pendukung. Fasilitas yang disediakan meliputi oksigen konsentrator, tabung oksigen, velbet, pasien untuk tempat peristirahatan, serta siaga dari para tenaga kesehatan yang siap memberikan penanganan. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Indonesia. Karena itu, berbagai fenomena

sehat.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Robo-robo ini biasanya dikaitkan dengan bulan Safar dalam kalender Hijriah. Tradisi ini menjadi momentum masyarakat untuk berkumpul, berdoa, dan mempererat hubungan antar sesama. Salah satu hal menarik dari Robo-robo adalah adanya kegiatan makan bersama. Masyarakat berkumpul ini menikmati hidangan yang disiapkan secara bersama-sama. Nah, kelapa hari kalau kita lihat dari sisi sosial, bagian ini sebenarnya sederhana ya, tetapi punya makna yang kuat. Makan bersama membuat masyarakat memiliki kesempatan untuk bertemu, berbincang, dan mempererat silaturahmi. Robo-robo juga memperlihatkan bagaimana tradisi dapat menjadi bagian dari identitas sebuah daerah. Di dalamnya terdapat unsur sejarah, budaya, kehidupan sosial, serta nilai kebersamaan. Tradisi ini juga biasanya diramaikan dengan berbagai kegiatan budaya. Suasana perayaan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kesenian dan kebiasaan masyarakat setempat kepada generasi muda. Nah, Fahri, menariknya sebuah tradisi ini tidak selalu harus identik dengan sesuatu yang rumit ya. Kadang kegiatan sederhana seperti

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

lainnya adalah arsitektur lamin. Rumah ini memiliki bentuk memanjang dengan struktur dan ornamen yang mencerminkan identitas masyarakat.

sekaligus menjadi pusat kehidupan sosial. Di dalamnya, masyarakat dapat

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

menjadi bagian penting dari

Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah tegas sekaligus inovatif dalam upaya menekan angka kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayahnya. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemberian hadiah bagi masyarakat yang memberikan informasi akurat terkait pelaku pembakaran lahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan hadiah sebesar 5 juta rupiah bagi siapa saja yang mampu memberikan informasi valid mengenai oknum yang diduga melakukan pembakaran hutan maupun lahan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengungkap pelaku karhutla. Salah satu warga, Hardi, menyambut baik langkah ini.

Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Bungai. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

RTC Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Duh Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja, bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Ti. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saat ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.
3: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah Kelapa Hari, kalau kita berbicara tentang karungut ya Kelapa Hari, ada satu alat musik yang gak boleh dilewatkan begitu aja ya. Namanya itu kecapi. Nah petikan kecapi ini memberikan warna tersendiri ketika karungut itu dibawakan. Suaranya itu terdengar sederhana, tetapi justru dari kesederhanaan itulah muncul suasana yang khas dan membuat kita seperti diajak masuk ke dalam cerita gitu ya. Nah, karungut sendiri bukan hanya soal bernyanyi, ada kemampuan bertutur di dalamnya. Pelantun itu harus mampu menyampaikan syair dengan irama yang sesuai, sehingga pesan yang dibawakan bisa diterima pendengar. Nah, disinilah menariknya karungut. Ada tiga hal yang berpadu sekaligus, yaitu musik, syair, dan kemampuan bercerita. Kalau kita lihat dari perspektif sekarang ya, Kelapa Hari, konsep seperti ini sebenarnya cukup unik. Di era ketika orang terbiasa membuat konten pendek dan menyampaikan pesan lewat media sosial, masyarakat dahulu sudah mempunyai bentuk storytelling melalui karungut. Bedanya, medianya bukan layar ponsel, melainkan suara, syair, dan alat musik tradisionalnya. Karena itu Pak Hari, melestarikan karungut bukan hanya mempertahankan sebuah pertunjukan. Kita juga menjaga pengetahuan bahasa, musik, dan cara masyarakat Kalimantan Tengah bercerita tentang kehidupannya. Itu dia Kelapa Hari tentang karungut dan kecapi, perpaduan yang khas. Selanjutnya, Widi hadirkan satu karungut nih dari Raymond dengan judul karungut.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Baik, 95,1 FM.

0: hadir kembali di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan informasi cuaca yang akan langsung disampaikan oleh rekan kami dari BMKG Palangkaraya. Kepada rekan kami Reni, disilahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat hari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya edisi esok hari Selasa 1 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan, di mana disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulapari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan kami Reni untuk informasi cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan Kulapari selanjutnya kami hadirkan satu karungut lagi ya dari Rantian dengan judul

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Sastra Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Selamat pagi udah latai salam sahucut karede balepak adil katalido bacuramin gasaruga pasengat kacubata arus. Selamat malam gelapa hari, hai. Kembali ya menyapa kamu di hari Senin 31 Agustus 2026. Tentunya akan nemenin kamu di edisi siaran malam hari ini bersama dengan Anissa Umami sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. So gelapa hari di panjangnya malam hari ini tentunya kita akan banyak cerita-cerita, akan banyak curhat-curhat juga ya waktunya malam hari ini. And the next waktunya juga untuk kamu dengerin drama legenda. Asik. Perjumpaan malam hari ini akan dibuka dulu bersama dengan drama legenda. Setelah itu kita akan hadir curhat-curhat ya malam hari ini tentang keresahan kita kemarin gak sih. Waduh, kira-kira kita akan dengarkan dari teman-teman kulapa hari juga yang mungkin mau bagi cerita di tanggal 30 kemarin ada apa aja. So langsung saja nih ya, kita akan dengarkan dulu drama legenda dengan judul Tumbang dan Ingei untuk kamu.

Pada zaman dahulu di antara desa Tumbang Ating dengan desa Tumbang Jalang, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Tumbang Barong. Menurut cerita, di desa ini tinggallah dua orang suami istri, yaitu Tumbang dan Inge. Kedua pasang suami istri ini sama-sama mempunyai wajah yang tampan dan cantik. Dengan tidak berkelebihan, dapat dikatakan sebagai pasangan suami istri yang paling tampan dan tercantik di desa itu. Tumbang sebagai seorang suami mempunyai suatu sifat yang tidak disenangi oleh istrinya, yaitu sifat cemburu. Ia tidak menyenangi dan tidak membolehkan istrinya bebas keluar rumah dan bergaul dengan orang lain, meskipun masih dalam hal-hal yang wajar dan biasa. Hal ini membuat sang istri selalu sakit hati dan merasa tertekan. Pada suatu hari, penduduk desa Tumbang Barong melaksanakan pesta mendirikan sangkai. Di dalam pesta ini diadakanlah keramaian-keramaian dan upacara-upacara adat selama beberapa hari dan beberapa malam. Ramailah desa ini selama beberapa hari dengan sorak kegembiraan dan bunyi gendang serta gong. Tua, muda maupun anak-anak datang menyaksikan keramaian.

0: perihal pesta yang akan dilaksanakan penduduk kampung kita ini?
1: Iya, istriku. Saya sudah mengetahuinya. Memangnya, kenapa?
0: Suamiku, kamu jangan marah dulu ya. Kamu kan tahu, saya tidak pernah sama sekali mengikuti acara atau pesta yang diselenggarakan masyarakat kampung kita ini. Paling tidak, kali ini saja. Saya mohon suamiku untuk mengizinkan saya untuk bisa mengikuti pesta tersebut.
1: Tidak, tidak istriku. Kamu tidak boleh pergi ke sana.
0: Kenapa suamiku? Kenapa? Apa salahku sehingga aku tidak boleh pergi ke sana? Mereka itu semua saudaraku. Apa salahnya? Aku juga tidak akan pergi sendirian. Niat hatiku juga ingin mengajakmu, suamiku.
1: Pokoknya tidak. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Saya akan pergi ke hutan malam ini juga untuk berburu. Ingat, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa seizinku. Apalagi ke tempat pesta tersebut. Camkan itu.
0: Suamiku, kenapa kamu begitu marah? Apabila aku ingin bertemu keluargaku sendiri, mereka bukan orang lain.
1: Kamu tidak perlu tahu kenapa aku melarang kamu untuk pergi ke sana. Kamu harus dengar apa yang aku bicarakan tadi. Aku sudah melarangmu. Kenapa kamu bersikeras untuk pergi ke sana? Pokoknya, tidak boleh.
0: Suamiku, kumohon.
1: Ah, awas! Aku mau pergi ke hutan sekarang.

terisak-isak dan hatinya sangat sedih. Lebih-lebih lagi setelah mendengar larangan suaminya sewaktu berangkat meninggalkannya. Hendak dibawanya kemana hatinya yang sedih itu? Di saat merenungkan nasibnya yang tidak beruntung, terlintas saja pikirannya untuk nekat datang ke tempat pesta yang ramai tersebut. Ia mendandani dirinya dengan baik, dan setelah semuanya rapi, ia pun berangkatlah ke tempat pesta itu seorang diri.

0: Inge, mari masuk. Senang sekali bisa melihat Inge datang ke pesta Mina. Ayo sini masuk Inge.
1: Baik Mina, terima kasih.
0: Ayo, duduk sini. Kamu makan aja dulu ya. Jangan terburu-buru. Makannya ditambah ya. Mina, kesana ya. Nanti kalau kamu sudah selesai makannya, kamu langsung bergabung bersama Mina dan yang lainnya di tengah sangkai kambang ya. Jangan dulu pulang.
1: Iya Mina, baiklah.
0: Tapi suamimu mana ini? Kok nggak kelihatan?
1: Suami saya tidak ikut Mina.
0: Memangnya kemana dia?
1: Suami saya tadi berangkat berburu ke hutan Mina.
0: Oh, kenapa berburu? Padahal kan kalian sudah tahu, Mina itu ada pesta di sini. Banyak makanan juga di sini. Jadi tidak perlu berburu untuk hari ini.
1: Entahlah Mina, suami saya bersikeras untuk lebih memilih berangkat berburu ke hutan. Dan sebenarnya saya juga dilarang untuk ke tempat pesta Mina ini.
0: Ya sudah, yang penting kami sudah ada di sini bersama kami. Jangan terlalu dipikirkan hal itu. Kita beramai-ramai di sini, kapan lagi kita bisa berkumpul seperti ini?
1: Iya Mina, terima kasih.

Tidak lama setelah acara makan selesai, Ingei sudah tampak di antara orang-orang yang bergembira ria, menari-nari mengelilingi sangkai dengan diiringi oleh bunyi-bunyian gong dan gendang yang bertalu-talu. Minuman keras pun seperti arak yang lazim oleh orang Dayak disebut param dibagi-bagikan. Lama-kelamaan banyaklah di antara pengunjung pesta itu yang mabuk, termasuk pula Ingei, istri Tumbang.

telah kembali ke rumah mereka dengan membawa seekor kelasi, binatang buruan yang telah berhasil ditangkapnya. Tumbang kemudian dengan perlahan-lahan masuk ke dalam rumah. Ia mencari istrinya di sepanjang rumah, tapi tidak ada. Yang ada hanya pakaian bekas dipakai istrinya terletak di tempat tidur. Melihat keadaan ini, timbullah amarah di hati Tumbang terhadap istrinya yang telah berani melanggar larangannya. Istrinya telah pergi mengunjungi pesta tersebut. Dengan tidak berpikir panjang lagi, Tumbang pun memungut pakaian istrinya yang ada di tempat tidur itu dan mengenakannya pada binatang hasil buruannya yang telah mati. Setelah itu binatang tersebut dibawanya ke tempat pesta di mana istrinya berada.

0: datang. Ternyata dia datang ke pesta Mina.
1: Apa? Benarkah itu Mina? Saya takut Mina. Saya takut dia marah dan membuat kekacauan di tempat Mina ini.
0: Tenang, tenang Inge. Kamu jangan takut. Ada Mina di sini, tenang.
2: Saudara-saudara, saya datang ke sini bukan bermaksud untuk mengganggu keramaian pesta ini, tetapi hanya sekedar datang untuk menghibur hati yang tidak enak.
0: Apa maksudmu Tumbang? Jangan berani macam-macam di sini.
2: Tidak, Mina. Saya tidak akan macam-macam di sini. Saya hanya ingin memperlihatkan sesuatu agar kalian semua yang ada di sini lebih terhibur lagi.
0: Ayolah Tumbang, apakah kita tidak bisa bicara baik-baik dulu di sini?
2: Tidak, Mina. Saya harus memperlihatkan sesuatu yang saya bawa tadi dari hutan.
1: Maaf, Mina. Saya harus pergi dan cepat pulang ke rumah. Saya takut suami saya Tumbang jadi semakin marah.
0: Inge, kamu harus tetap di sini. Kita tunggu saja apa yang ingin diperlihatkannya.

Setelah berkata demikian, Tumbang lalu melemparkan binatang yang dibawanya tadi ke tengah-tengah orang banyak. Binatang tersebut ternyata dapat hidup kembali, seraya berbunyi dan meloncat ke sana kemari. Kemudian terus menghilang keluar rumah tanpa diketahui kemana perginya. Melihat kejadian ini, Inge menjadi sangat malu dan takut. Ia segera pulang ke rumahnya tanpa pamit. Malam itu cuaca yang semula bersih dan baik, tiba-tiba saja menjadi mendung. Awan hitam semakin menebal. Dan baru saja Inge sampai di rumahnya, hujan pun turun dengan lebatnya disertai dengan angin ribut dan halu mentar yang sambung menyambung. Tamatlah riwayatnya Tumbang karena kebodohannya. Menjelma menjadi batu seketika. Inge yang telah berada di rumah menjadi semakin takut. Tiba-tiba halilintar yang masuk menyambar rumahnya. Sehingga terpelanting ke bagian hulu dari desa Tumbang Barong, yaitu di desa Samba, dan menjelma menjadi batu. Sedangkan Inge sendiri masih hidup di dalam rumahnya yang telah menjadi batu itu.

Demikianlah drama legenda Tumbang dan Inye. Persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi. Dimainkan oleh Roy Lando sebagai Tumbang, Bonawati sebagai Inye, Nina Noviana sebagai Mina. Teknik dan montase Hendrik Dadut. Sampai jumpa.

Flow Barit lagi kita dengarkan bersama drama legenda malam hari ini juga ya, yang mengawali perjumpaan kita malam hari ini. Dan tentunya tetap stay tune bareng kita, karena after this atau setelah dari ini kita akan ngobrolin seru-seru ya, hal yang terjadi belakangan ini tuh ada apa aja, asik, atau bahkan ada informasi dari kamu, boleh banget. Dan sekarang kita lagi live TikTok nih teman-teman, jadi nanti bakal banyak sharing-sharing cerita dari teman-teman live TikTok atau kelapa hari dari live TikTok juga gitu ya. Jadi chill, siapin cerita kamu yang unik belakangan ini, atau bahkan cerita dari kamu juga sekaligus bisa jadi informasi untuk seluruh kelapa hari yang dengar hari ini. Langsung saja nanti bisa kirimin kita ya, kirimin pesan WhatsApp kamu di 0811 5201233, biar orang lain juga tahu dong nanti informasinya. And the next ya, masih akan nemenin kamu bareng dengan lagu-lagu asik lainnya juga, karena malam hari ini hari Senin ya, jadi mengawali minggu ini dengan ceria. Jadi malam hari ini gak usah galau-galau dulu, masih hari pertama nih dalam satu minggu, dibawa asik dulu dong. Yuk, satu buah lagu dengan One Head Harua dengan Keke Kayelaba.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda keluari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini masih ada informasi juga untuk kamu ya, masih terkait karhutla juga yang mungkin belakangan ini sama-sama kita khawatirkan bersama juga. Nah, ada informasi terkini yang langsung resmi didapatkan informasi dari akun Instagramnya dari BPBD Kalimantan Tengah, yang dimana memberikan informasi terkait info terkini karhutla Kalimantan Tengah data per hari Senin, tentunya di hari ini di tanggal 31 Agustus 2026 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, yang dimana kurang lebih di 2 jam yang lalu ada sudah tercatat 4.472 titik hotspot, 63 kejadian karhutla dengan total 229,13 hektar luas lahan terbakar di wilayah Kalimantan Tengah. Tentunya dengan ini juga penanganan terus dilakukan bersama dengan 10.700 personil gabungan yang didukung oleh 6 unit helikopter dan juga 1 unit pesawat OMC atau patroli. Dan dengan ini juga jadi reminder untuk kita semua, dengan ini marilah kita bersama juga untuk tetap mewujudkan atau bahkan meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah karhutla dan mewujudkan Kalteng bebas dari kabut asap di tahun 2026. Semoga tentang musibah atau bahkan bencana kabut asap ini cepat berlalu dan kita semua masyarakat juga diberikan kekuatan untuk tetap menjaga diri kita masing-masing. Kalau ada informasi dari kamu seputar sekitar kamu tentang karhutla atau bahkan ada informasi fasilitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat, boleh banget share ke kita di 0811 520133. Kita tunggu informasi terbaik dari kamu.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Enak lo bahari, masih bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya ya. Masih melihat situasi yang belakangan ini sama-sama mengkhawatirkan kita semua. Kalau tadi kita ngomongin ada berdasarkan data dari BPBD Kalteng juga, sekitar persekian ada lahan yang juga terbakar gitu ya. Tapi di satu sisi ada upaya yang dilakukan oleh teman-teman Pemprov juga, ya, di mana Pemprov Kalimantan Tengah sendiri melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sudah resmi menghadirkan layanan rumah oksigen gratis untuk seluruh masyarakatnya. Dan tentunya inisiatif ini tuh kan dihadirkan sebagai bentuk respon dan juga kepedulian pemerintah daerah untuk membantu warga yang membutuhkan pertolongan terapi oksigen gitu. Nah, program kesehatan ini tuh berjalan di bawah kepemimpinan Gubernur Kalteng kita, ada Bapak Agus Tiar Sabran bersama dengan Bapak Wakil Gubernur, ada Bapak Edi. Dengan kehadiran fasilitas ini juga tentu ditujukan untuk memastikan setiap warga yang mengalami masalah pernapasan dapat mengakses bantuan medis oksigen itu tuh secara memadai dan cepat gitu ya. Dan ada lokasi yang berada di Aula Bakti Husada atau di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Layanan kemudian ada layanan di kantor dinas ini tuh dibuka khusus pada hari kerja mulai jam 8 pagi sampai di pukul 16 waktu Indonesia Barat di jam 4 sore gitu ya. Dan tentunya setiap posko ada rumah oksigen gratis ini sudah dilengkapi dengan berbagai alat medis pendukung. Ada juga fasilitas yang disediakan meliputi tabung oksigen, vial bed pasien, tempat peristirahatan, sampai siaga dari para tenaga kesehatan yang siap memberikan penanganan juga. Dan tentunya dari seluruh fasilitas yang diberikan ini juga tentu dipastikan dengan sangat terjamin bahwa semua yang diberikan ini tentu gratis dan terbuka untuk umum. Bersama dengan program ini juga tentu pemerintah tetap terus menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak, serta selalu menggunakan masker kamu ya saat beraktivitas di luar rumah. Ini juga sebagai bentuk untuk pencegahan diri kita sendiri gitu. And the next, ada informasi dari kamu masih terkait rumah oksigen, masih kirimin ke kita semua ya. Tapi kita dengerin dulu lagu viral yang satu ini bareng dengan Bulan Triana, yang lagu ini tuh naik bagi di sosial media kita. Ada Bulan Triana dan juga Jimmy Paliat dengan Anak Kampung.

0: Kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Next Global Hari masih bersama dengan informasi di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Ini jadi informasi terakhir juga di program Info and Music seputar Palangkaraya kayaknya ya. Dan tentunya kami masih akan berlanjut nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ada satu informasi dulu nih buat kamu ya, menutup kita di jam 8 malam ini. Karena tadi sudah kita buka dengan obrolan bahwa Pemprov Kalimantan Tengah sudah memfasilitasi atau bahkan mengupayakan kesehatan masyarakat dengan memberikan fasilitas ruang atau rumah oksigen di beberapa dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Begitu pula dari kota cantik kita, pemerintah kota Palangkaraya pun sudah menyiapkan 11 puskesmas ruang pelayanan oksigen untuk warga yang terdampak kabut asap karhutla. Yang dimana itu kita semua masyarakat kota cantik bisa banget memakai fasilitas ini dan tentunya ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Ada beberapa puskesmas yang bisa kamu datangin, ada di puskesmas Menteng, puskesmas Pahandut, Bukit Hindu, Jekan Raya, Panarung, Marina Permai, Kereng Bangkirai, Kalampangan, Tangkiling, Rakumpit, dan juga Puskesmas Kayon. Total ada 11 puskesmas yang disiapkan Pemkot untuk ruang pelayanan oksigen yang bisa kamu rasakan juga dan bisa kamu gunakan fasilitasnya ya. Dan tentunya tidak perlu ragu untuk datang ke puskesmas terdekat dengan rumah kamu kalau misalkan di antara keluarga atau bahkan di antara sekitar kamu mengalami sesak napas, batuk yang mungkin sudah terus-menerus tidak berkurang, ada juga iritasi mata atau bahkan sakit tenggorokan, dan yang terakhir pusing dan juga lemas gitu ya. Tapi note juga, ini jadi remind untuk kita semua untuk tetap menggunakan masker kita. Ya, kita hindari dulu aktivitas di luar kalau memang tidak urgent. Kemudian jangan lupa untuk banyak minum air putih ya, supaya tubuh kamu juga tetap terhidrasi tentunya. Dan yang paling penting adalah untuk kita bertahan di rumah, tetap menggunakan penjernih udara gitu ya, dan juga periksa saat mengalami gangguan pernapasan gitu. Jangan tunggu sesek, kalau bisa sebelum itu kita harus pantau kira-kira kondisi pernapasan kita sudah sejauh mana, atau apabila ada perlu pemantauan lebih lanjut akan lebih gampang ditanganinya gitu ya. Pokoknya stay safe deh untuk semua warga Kalimantan ya, kita bisa ngelewatin ini semua dan tentunya tetap jaga kesehatan. Terakhir nih, kita udah ngasih remind ya. Kalau dari kemarin kita ngomongnya pakai masker. Ini kayaknya yang denger juga kayak iya, kita pakai masker. udah sampai apal nih ya, kita nyuruh pakai masker. Sebenarnya ini adalah bentuk kita menyuarakan untuk kita semua supaya peduli sama diri kita sendiri. Kadang kan kita kadang ada satu titik kayak aduh ribet banget nih pakai masker, enggak usah aja gitu. Enggak apa-apa, luangin dulu beberapa detik kamu untuk menggunakan masker. Ini bisa menjadi pencegahan ke depannya gitu. Jangan pernah bosan-bosan dengar kami untuk ngajak kamu pakai masker dan pakai kacamata. Bener banget kata Kak Pranata, pakai kacamata juga. Selain masker, kacamata juga perlu untuk mata kamu gak pedih. Dan tentunya Kelompok Hari masih akan nemenin kamu bareng dengan program lainnya di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Stay tune bareng kita, masih ditemani dengan teman-teman dari TikTok juga ya. Nanti akan seru-seruan bareng cerita dari teman-teman TikTok Suara Budaya Palangkaraya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat hari, masih bareng dengan Suara Budaya ya di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya nemenin kamu bareng dengan Pesona Nusantara Malam. Jadi kita akan cerita-cerita seputar kebudayaan di Nusantara atau bahkan kisah lucu kamu di malam hari ini. Boleh banget ikutan live kita ya. Sekarang lagi live, ramai banget nih teman-teman. Kelapa hari lainnya juga di Perempat RRI Palangkaraya. Atau bahkan kamu kirimin cerita kebudayaan kamu di WhatsApp kita di 0811 5201233. Kita tunggu cerita hebat dari

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Enak Lomba Hari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya ya. Jadi malam hari ini masih ada informasi untuk kamu semuanya. Nah, kalau tadi kita ngomongin dari Kalimantan, kita bergeser dulu ke informasi Nusantara. Kalau kamu pernah dengar bunga Edelweiss, yep, benar banget. Kamu sudah pernahkah melihat bunga Edelweiss yang hidup? Mungkin kalau kita warga Kalimantan, nah kita tuh ngelihatnya tuh Edelweiss yang kering. Tapi semoga ada rezeki dan juga umur yang panjang kita bisa lihat Edelweiss hidup yang langsung di tanamannya ya. Nah, tapi kamu pernah dengar gak sih ada mitos tentang bunga Edelweiss ini sendiri? Bukan sekedar mitos tahu, karena Edelweiss ini tuh terkenal tentang keabadiannya. Dan ternyata tentang keabadian bunga Edelweiss ini tuh nyata. Ada hormon etilen di dalamnya yang membuat bunga ini tuh bertahan mekar hingga satu dekade di puncak Rinjani. Wih. So, Gula Bahari, cara terbaik untuk mencintai bunga abadi ini adalah dengan tidak memetiknya tentunya ya. Biarkan ia tetap berada di tempat terbaiknya yang tentunya di alam bebasnya dan juga di pohonnya, bener banget. Jadi kalau nanti misalkan ada kesempatan atau waktu kita bisa melihat secara langsung bunga Edelweiss ya, tapi kita tuh kayak pengen banget bawa pulang, dah usahakan tidak memetik di tanamannya langsung. Ini adalah cara mencintai, asik, menikmati bunga Edelweiss ini dengan sangat bijak. So, kalau mau buat oleh-oleh kayaknya banyak juga nih ya para UMKM-UMKM yang juga sudah menjual tanaman Edelweiss kering ini gitu, yang tentunya sudah melewati beberapa proses gitu ya, yang akhirnya bisa dijual belikan gitu. So, kamu sudah pernah belum nih ngelihat bunga Edelweiss secara langsung, atau bahkan kamu punya beberapa bunga Edelweiss yang ada di rumah kamu? Ceritain ya bareng kita semua. Kalaupun kamu punya bunga yang kayaknya memorable banget untuk kamu sebuahnya, asik. Kira-kira ada bunga apa aja nih yang ada di rumah kamu, ya bisa kita ceritain di malam hari ini.

Kilat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

ini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Loh ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini loh, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
1: Ya monggo.

lebih 45 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sudah semakin malam ya. Sudah semakin malam dan juga semakin kamu juga menuju persiapan untuk kamu beristirahat. Tapi kadang ya, di saat kita kayak mau tidur, ada aja gitu kayaknya pikiran-pikiran dejavu yang akhirnya bikin kita tuh kangen sama suasana suasana muda atau suasana anak-anak kita dulu. Asik. Tapi semoga suasana ini tuh suasana yang positif dan juga menggembirakan gitu ya. Tapi pernah gak sih kepikiran sama satu pikiran lucu aja gitu, kayak aduh kangen banget sebenarnya kalau dipikir-pikir sama kebahagiaan sesederhana main sampai lupa waktu. Main ke pasar malam atau bahkan main odong-odong. Kayaknya kalau main odong-odong kita belum sadar sih sebenarnya kita lagi main odong-odong. Main istana balon atau bahkan mancing-mancingan ikan di taman malam, di pasar malam. Aduh, ini kayaknya bikin ngangenin banget gak sih? Kadang ya kita tahu ya, semakin dewasa kita, karena kita tuh semakin jarang banget punya waktu untuk sekedar seru-seruan tanpa mikir apa-apa. Oke lah kita tiap hari nongkrong, oke lah kita kayaknya tiap hari ketemu temen, tapi pasti ada aja kepikiran kalau besok sebenarnya masih ada tanggung jawab lagi loh yang harus kita penuhin. Padahal ya kalau dicari-cari sebenarnya rasa senang main bareng itu tuh ternyata gak pernah benar-benar hilang. Jadi kalau misalkan kita ngerasain kayak kok sepi sih, kok beda sih, padahal kita tiap hari juga main tahu. Nah kalau kamu sudah merasakan hal-hal kayak gini belakangan ini, mungkin kamu di samping dari kamu capek dengan kegiatan yang kayaknya continue atau begitu-gitu aja gitu ya, atau lagi jenuh anak muda sekarang bilangnya, ini waktunya untuk kamu healing ke masa kecil kamu. Kata siapa, jalan-jalan atau bahkan liburan kamu itu harus ke tempat-tempat yang mahal, tempat-tempat yang mewah, fine dining, kemudian ada makan di restoran. Siapa tahu kamu tuh sebenarnya lagi butuh visual yang mengingatkan kamu tentang kenangan masa kecil kamu. Coba deh kamu main ke pasar malam yang paling sering diajak sama orang tua kamu, atau yang paling sering kamu datengin waktu kecil dulu. Kalau di Palangkaraya sebenarnya ada Taman TVRI. Kalau zaman Nisa sih bilangnya dulu itu Taman Ria di situ ya. Karena dari dulu banget itu, dari tahun 2004 udah ada di situ mah. Jadi waktu main-main ke sana tuh benar-benar kayak lagi ngobatin luka-luka lama, benar-benar kayak lagi nostalgia bareng dengan permainan-permainan, atau bahkan ada suasana baru yang mungkinnya dulu kita yang bermain, dan mungkin di era sekarang kamu nganterin adik-adik atau bahkan anak-anak kamu nih bermain. Wah. Tapi ya ini tuh juga bentuk kita mendukung teman-teman UMKM juga yang ada di Kota Cantik Palangkaraya kita, dan juga bentuk untuk kita bisa kembali mengingat masa-masa indah kita gitu. Gimana? Ini kan hari Senin nih, masih ada waktu untuk kamu merencanakan liburan ini tuh bareng dengan keluarga atau bahkan orang-orang kesayangan kamu di beberapa hari ke depan, sampai nunggu di hari malam minggu atau bahkan di malam Sabtu kamu. Kira-kira mau ajak siapa buat jalan-jalan ke taman, kota, versi kamu?

0: Ayo Bang John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini, jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Ada kelapa hari mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat atau bahkan pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya ini juga menjadi penghujung dari kebersamaan untuk live TikTok bareng dengan teman-teman atau bahkan dari kelapa hari juga hari ini yang sudah nemenin kita banyak banget ya. Hari ini ada Kak Fama Kadarini, ada Kak Antang Dumei, ada Kak Raffi juga tadi, banyak juga, ada Kak Arsyad, ada yang paling sering nemenin kita juga ya, ada Kak Coklat yang setia nemenin kita dari awal juga. Dan juga cerita-cerita seru hari ini juga ya. Dan semoga harapannya kedepannya supaya karhutlah ini cepat berlalu dan juga teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya lagi gitu ya. Jadi kedepannya sehat selalu buat kita semua dan juga lancar-lancar terus segala aktivitasnya. Dan jangan khawatir, setelah ini tuh sebenarnya masih akan ada informasi lainnya juga. Ada info and music di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune bareng kita ya di Suara Budaya Palangkaraya. Sebagai penutup perjumpaan di TikTok juga, tapi masih berlanjut juga di RRI Digital atau di RRI Streaming, ada satu lagu seru untuk kamu di malam hari ini. Lagu ini tuh viral juga di beberapa waktu dan viralnya tuh cukup lama. Asik, cukup lama enggak tuh. Ini tuh di era Lebaran tahun 2025 kayaknya sampai 2026. Sudah terdengar musiknya, langsung saja inilah dari Faris Adam dengan lagu viralnya. Stay tune, stay tune.

0: Si adek kalau sudah pegang ponsel asik banget ya. Tapi mama kok sering kepikiran, gimana kalau pas lagi main game tiba-tiba muncul iklan atau kayak konten-konten yang gak pantas untuk usianya.
1: Kuncinya bukan dilarang total ma, tapi dijaga. Nah, di ponselnya adek, papa udah aktifkan fitur parental controlnya nih.
0: Parental control? Caranya gimana tuh pa? Susah nggak?
1: Gampang banget. Buka pengaturan atau Google Play Store nih. Pilih parental control. Terus aktifkan pakai PIN rahasia kita ma. Di situ kita bisa kunci aplikasi yang sesuai sama umur adik. Plus batasin jam mainnya juga nih.
0: Wah, canggih dan praktis ya pa. Jadi adik tetap bisa belajar dan main game, tapi kontennya tetap aman dan terjaga dari usianya adik ya.
1: Lindungi tumbuh kembang anak di ruang digital dengan fitur pengawasan orang tua.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Sungai. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Ikatan Jaru Cinta menemani kita ya di pukul 23.06 waktu Indonesia Barat ini juga. Dan tentunya bukan hanya sekedar di lagu itu saja, karena di satu jam terakhir ini nemenin kamu bareng dengan deretan lagu-lagu lainnya juga ya, spesial untuk kamu di program Pesona Tunda Kula sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat gitu ya. Cus, langsung aja akan menemani kamu lagi, kali ini ditemani dengan Ten to Five dengan Tokecha.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
2: Apa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

讲。Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat malam 22.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
5: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
4: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
5: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
6: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara

kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat pula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Selasa 1 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara Merdeka.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Semangat Isen Mulang.

kita be salaman lingguna latai salam sehujud kare dembal lempang adil katalino baseromin kasaruga basengat kacubata arus. Selamat pagi untuk seluruh kulapa hari, semoga pagi ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat untuk menjalani aktivitas ya, meskipun di luar sana masih tercium kabut-kabut asap begitu ya. Dan tentunya kulapa hari ya, di bulan September kita memasuki bulan yang baru, semoga bulan ini juga membawa harapan baru untuk kita semua. Apapun aktivitas pagi ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, dimudahkan urusannya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Bersama saya Roy Lando yang akan menemani kulapa hari semua dengan informasi-informasi dan tracklist lagu-lagu Nusantara, tentunya dengan suasana pagi hari ini ya. Disiarkan langsung dari Jalan Eh Matabri nomor 1 Palangkaraya. Pada kesempatan pagi hari ini kami awali pagi ini dengan hati yang positif ya, hal-hal yang positif dan semangat yang baru juga, karena setiap pagi selalu membawa kesempatan baru untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Salah satunya kita akan hadirkan tracklist lagu religi agama Buddha nantinya untuk kulapa hari semua dengarkan dan ikuti. Dan nanti juga kita akan hadirkan mimbar agama Buddha ya, dengan judul Kemurahan Hati. Dan selamat mendengarkan tracklist lagu religi agama Buddha dan mimbar agama Buddha berikut ini.

budaya. Salah satu yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada kita semua adalah kemurahan hati. Seperti apa kemurahan hati itu? Apa manfaatnya untuk kita semua? Dan bagaimana cara kita mengembangkan kemurahan hati yang ada di dalam diri kita? Ikuti bincang-bincang Dhamma bersama Bapak Pandita Hendy Wijaya dan Ibu Pandita Ingrid Sia Susana.

0: Sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Akan tetapi orang bijaksana senang dalam memberi. Dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya.
1: Terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan kita akan membahas mengenai kemurahan hati. Tadi ya Romo sudah begitu semangat sekali. Pasti juga memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Tapi sebenarnya Romo, kenapa sih Buddha itu sangat concern atau bahkan penting sekali mengajarkan kita ini mengenai kemurahan hati itu sendiri, Romo?
2: Kemurahan hati itu, Romo, ya. Kalau bisa disampaikan, itu merupakan landasan dari kita bertindak tanpa pamrih.
1: Bertindak tanpa pamrih.
2: Kemurahan hati itu tidak terbelakangi oleh rasa berkecukupan.
1: Okay.
2: Jadi orang-orang yang memiliki rasa berkecukupan itu akan lebih mudah untuk memikirkan yang lain. Nah, oleh sebab itu sangat penting kita itu diminta untuk menumbuh kembangkan rasa seperti itu. Rasa berkecukupan itu bukan dari materi, tapi dari hati. Ada orang-orang yang dari sisi materinya mungkin nggak cukup ya, artinya dalam angka, tapi memiliki rasa peduli karena dasarnya memang adalah rasa berkecukupan itu sendiri. Nah, ini yang ditekankan memang oleh Buddha dalam setiap tindak tanduknya. Bahkan Buddha sendiri seketika ditanya oleh seorang raja, apa sih yang satu kata yang kira-kira bisa Buddha sampaikan untuk bisa mencerminkan ajaran itu sendiri, yaitu kata-kata peduli.
1: Peduli?
2: Peduli. Okay. Dasarnya adalah kemurahan hati itu, dan dasarnya lagi adalah rasa berkecukupan itu sendiri.
1: Lalu sebenarnya manfaatnya apa sih ya Romo, kalau kita punya kemurahan hati itu sendiri?
2: Ini menarik sekali. Kemurahan hati itu kalau kita bisa rasakan ya dalam keseharian, itu akan membuat kita bisa lebih nyaman, karena pusatnya dunia nanti bukan lagi di kita, tapi pusatnya dunia itu ada bersama-sama dengan yang lain. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, itu dikatakan pusat dunia di kita, itu selalu memberikan kegundahan, rasa yang tidak berkecukupan, mau lebih, tidak mau, ingin apa, merasakan sesuatu yang nggak nyaman, ditolak gitu. Bahkan rasa-rasa seperti ini yang memunculkan banyak kegundahan di hati. Kegundahan inilah yang bisa ditanggulangi hanya bila kita memiliki rasa berkecukupan itu sendiri. Jadi rasa berkecukupan itu yang keluar dari dalam hati, memikirkan yang lain, melibatkan yang lain. Oleh sebab itu kenyamanan diri kita tidak serta-merta, atau maksudnya secara otomatis akan muncul.
1: Ada korelasi nggak di masa pandemi COVID-19 ini dengan kemurahan hati?
2: Nah, ini dia. Aduh, ini luar biasa ya, Romo Mul. Pandemi ini kan, kalau kita bisa sampaikan, pemerintah sudah menganjurkan agar kita prokes.
1: Betul.
2: Agar kita jangan sampai ada di kerumunan banyak orang. Kalau kita memikirkan yang lain, itu pun kita lakukan. Dan awalnya mungkin bersifatnya, oh ini kok egois segala macam. Tapi dengan memikirkan yang lain, jadi membantu yang lain, makanya kondisi ini bisa membantu meredam COVID itu sendiri.
1: Seperti itu ya Romo ya? Romo menarik.
2: Ya.
1: Ini Romo sudah bicara tadi manfaatnya segitu besar ya. Sebenarnya ini sangat universal sekali ya Romo.
2: Ya.
1: Semua orang bisa melakukan itu dan mengembangkan kemurahan hati.
2: Betul sekali.
1: Ada tips untuk mengembangkan kemurahan hati itu sendiri nggak Romo?
2: Ada. Tipsnya begini, mulai dari hal-hal kecil sebenarnya, itu kita bisa lakukan di keseharian kita, berusaha untuk dari bangun pagi sampai tidur itu bagaimana hidup ini bisa lebih berguna buat yang lain, memberikan manfaat buat yang lain. Kalau memang nanti ini kita merasakan apa yang kita lakukan ini tidak berguna, kita stop. Rugikan yang lain, kita stop. Jadi kita juga menghindari ada kecelakaan sesuatu nanti kalau yang lain melewati hal itu gitu. Kurang lebih gitu Romo.
1: Luar biasa, contoh, jadi poinnya adalah dari diri sendiri dulu Romo ya. Baik, ada lagi Romo, beberapa contoh barangkali dalam kehidupan sehari-hari Romo sendiri di dalam merasakan, mengembangkan kemurahan hati itu Romo.
2: Saya bisa kasih contoh yang paling merasakan adalah contoh kepedulian itu dari seorang ibu. rasa seorang ibu yang saya rasakan selama saya menjadi seorang anak dari seorang ibu. Seorang ibu itu dari kecil ya, saya di kandungan sampai pada saat saya dilahirkan, dia tidak pernah lu mikirin ini anak ini seperti apa nantinya, cowok, cewek, atau seperti apa. Pada saat lahir, keluar, brojol ya istilahnya, ya, langsung kita hanya diberikan rasa sayang kita ya, oleh ibu. Lalu ibu dari kecil kita nggak pernah lu merasa untuk apa, ditunggu dulu, ini buat saya apa. Tapi apapun yang bisa dia berikan, akan dia berikan. Kemudian itu nanti akan membuat kita tidak mudah gundah.
1: Kita tadi sudah dengarkan penjelasan dari Romo Henry Wijaya mengenai kemurahan hati. Sekarang kita juga mau dengar dari Ibu Pandita Ingrid Sia Susana, tetap di kemurahan hati. Nah, Bu Ingrid.
3: Ya, Pak Mul.
1: Kami juga mau dengar nih penjelasan dari Bu Ingrid mengenai kemurahan hati menurut ajaran Buddha.
3: Baik, terima kasih, iya, Pak Mul. Nah, menurut ayat Dhammapada 182, iya, dikatakan bahwa kelahiran manusia itu sungguh sulit dicapai. Nah, jadi kita nih sudah terlahir sebagai manusia kan ya Pak Mul ya? Ya. Sehingga kita harus menjalankan kehidupan ini dengan baik ya, menjalankan dengan kebajikan ya dalam setiap tingkah laku kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan mempraktekkan kemurahan hati. Nah, apakah kemurahan hati itu? Kemurahan hati adalah satu sikap atau suatu pandangan bahwa menolong orang lain atau memberi orang kepada orang lain itu dengan rela, tulus, dan ikhlas ya, tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan kepada orang yang kita tolong itu, dan juga tanpa membeda-bedakan kepada siapa gitu. Kita melihat apa keperluan dari orang tersebut, apa kepentingannya. Jadi bukan dari kepentingan kita, tapi kita melihat dari apa sih yang bisa kita beri atau kita bantu dari orang tersebut.
1: Kebutuhannya maksudnya.
3: Betul sekali.
1: Oh, oke. Ya. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari dari Bu Ingrid sendiri, apa yang Ibu sudah lakukan nih?
3: Okay.
1: Dengan kata lain prakteknya.
3: Prakteknya ya, ya Pak Mul ya. Jadi kita tadi udah
1: supaya
3: bicara
1: bisa
3: teorinya,
1: menginspirasi semua teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini.
3: Ya. Ya, baik, terima kasih. Nah, praktek kemurahan hati itu sebenarnya banyak Pak Mul. Ya, contohnya misalnya kita bisa berdana atau kita memberi bantuan dalam bentuk materi gitu ya. Jadi misalnya kita ada bakti sosial ataupun kita melihat yang sekarang ini banyak ya orang-orang yang sakit ya karena COVID gitu. Nah, kita bisa membantu nih, mungkin bisa memberikan obat gitu kan supaya mereka bisa sembuh gitu, ataupun memberi perhatian itu juga termasuk dalam kemurahan hati. Nah, kemudian dana tentang dharma ataupun ajaran agama Buddha ya. Jadi di sini juga di Wihara Bakti Pramuka kita juga mengadakan penyuluhan kepada umat-umat Buddha supaya mereka secara iman mereka kuat secara spiritual, sehingga menghadapi masalah mereka tidak akan lari ke dalam kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian juga ada namanya kemurahan hati dalam memberikan perhatian, cinta, ataupun memberi maaf, Pak Mul.
1: Nah, termasuk maaf maksudnya?
3: Maaf, iya. Itu sangat penting ya, karena manusia kan tidak luput dari kesalahan. Benar ya, Pak Mul ya? Kita sendiri juga pernah berbuat salah gitu kan. Nah, seandainya ada orang yang pernah berbuat salah sama kita, kita juga harus mengerti, oh, saya pernah berbuat salah, dia pun bisa begitu.
1: Menyinggung tadi yang pertama dikatakan berdana ya, Bu Ingrid,
3: iya,
1: ya, memberi ya. Kadang ada yang mengatakan seperti ini, dikasih salah nggak dikasih salah,
3: nah,
1: seperti itu. Bahkan ada yang lagi yang mengatakan, kok saya memberi mereka itu seperti jadi punya hutang, punya kewajiban yang harus terus-menerus membantu mereka gitu. Itu
3: okay,
1: menurut pandangan Bu Ingrid bagaimana?
3: Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali nih Pak Mul ya. Oke, nah kalau menurut pemahaman saya ya, kita tidak hanya memberi ikan, tapi kita juga harus memberi kail supaya mereka mandiri. nggak mungkin setiap saat selalu bergantung sama orang. Sebaiknya kita mungkin mengajari mereka satu keahlian, ya. Nah, itu kan akan berguna seumur hidup mereka, gitu kan. Nah, mereka bisa juga gunakan itu untuk membantu orang lain lagi.
1: Kalau
3: gitu.
1: Jumlahnya sedikit mungkin bisa, kalau jumlahnya terlalu banyak bagaimana?
3: Nah, kalau jumlahnya terlalu banyak,
1: kita... Solusinya,
3: oke. Okay. Kita mulai dulu dari apa yang kita bisa lakukan. Nah, okay. Setelah misalnya, oh, kita bisa membantu sekian orang gitu ya, itu akan menjadi inspirasi buat orang lain gitu kan. Kita akan mengajak orang-orang lain juga, ayo yuk kita nih ada satu tempat yang membutuhkan pertolongan nih, sepertinya masyarakatnya sangat ini ya, kurang baik lah gitu kan kondisinya gitu. Ayo yuk kita ajak teman-teman kita lakukan bakti sosial memberi materi ataupun memberi kesehatan ya, para dokter gitu misalnya ya. Ataupun sekarang kan banyak nih dilakukan vaksin-vaksin itu booster gitu kan. Nah, kita juga bisa ajak nih teman-teman kita semuanya, ayo yuk supaya sehat, jaga kesehatan gitu Pak Mul.
1: Tadi disampaikan oleh Romo Hendwi Wijaya, poinnya adalah kemurahan hati itu bisa membuat sebuah kebahagiaan. Kita bisa bahagia. Adalah kalimat bahagia karena memberi. Nah, sekarang bukankah bahagia itu karena mendapat atau menerima? Bagaimana kok bahagia karena memberi? Karena memberi bisa bahagia. Okay. Itu seperti apa tuh penjelasannya?
3: Oke, okay, terima kasih Pak Mul. Nah, bahagia karena memberi. Kenapa ya? Memberi kok bisa bahagia gitu ya? Oke. Okay. Nah, karena ketika kita memberi itu kan kita jadi melepas apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain gitu kan. Nah, itu sebenarnya suatu praktek juga Pak Mul. Dimana dalam kehidupan kita banyak hal yang kita mungkin tidak bisa miliki, tidak bisa jangkau, dan mungkin kepemilikan kita pun nantinya akan hilang ya, atau mungkin akan diambil orang. Nah, itu adalah satu latihan buat kita. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan memberi, nah begitu hal itu terjadi ya kita sudah tahu lah ya. Dan pengalaman memberi itu luar biasa Pak Mul. Begitu kita melihat orang yang kita beri itu bahagia, aduh itu rasanya kita tuh udah lebih bahagia lagi gitu.
1: Jadi ikut bahagia ya.
3: Sangat
1: baik,
3: bahagia.
1: Terima kasih Bu Ingrid. Bahagia karena memberi. Kita sudah dengarkan penjelasan dari Romo Hendwi Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana mengenai kemurahan hati. Romo dan Bu Ingrid, sebenarnya kita masih mau bahas lebih jauh lagi nih tentang kemurahan hati. Ada yang mengatakan Romo bahwa kalau mau memberi itu tidak harus menunggu menjadi kaya raya. Menurut Romo bagaimana ini?
2: Betul sekali Romo Mulyadi.
1: Iya.
2: Jadi memberi itu adalah dasarnya rasa berkecukupan tadi. Rasa berkecukupan tidak melihat sesuatu yang bersifat hanya materi saja.
1: Iya.
2: Tapi dalam dari hati kita. Ada pemberian yang sangat luar biasa dari kemurahan hati itu ya. Misalkan tidak hanya materi, tapi misalkan dari memberikan rasa pelindungan kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkannya. Misalkan ada teman yang membutuhkan curhatan kita, buat kita, maksudnya mendengarkan curhatan dia, ya kita berikan waktu. Bahkan ada lagi kemurahan hati yang luar biasa, yaitu memberikan cara pandang yang tepat. Jadi memberikan seperti kayak pemberian satu hal yang membuat mereka berubah cara pandangnya. Nih, dengan dharma itu sendiri tentunya.
1: Baik Romo, sebelum kita tutup, Romo barangkali ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa di Nusantara.
2: Baik.
1: Silakan Romo.
2: Ya. Baik rekan-rekan sedharma semua setanah air, marilah untuk menumbuh kembangkan praktek kemurahan hati yang dilandasi dengan rasa berkecukupan, agar kita memiliki rasa kebahagiaan dalam diri kita, sehingga kita akan lebih tegar dan lebih kokoh menjalani hidup keseharian kita ini.
1: Terima kasih Romo. Bu Ingrid, silakan Bu Ingrid.
3: Ya, terima kasih. Ya. Baik. Nah, jika kita sudah mengetahui bagaimana bahagianya ketika kita mempraktekkan kemurahan hati, seperti kita memberi gitu ya, berarti kita harus terus berlatih ya, kita terus mengembangkan kemurahan hati itu. Tapi ada syaratnya Pak Mul, ketika kita memberi, kita harus bahagia. Ketika kita sedang memberi, kita juga bahagia. Dan ketika kita selesai memberi, kita merasakan kebahagiaan. Sehingga praktek kemurahan hati kita akan menjadi sempurna. Demikian.
1: Luar biasa. Terima kasih, Romo Hengwi Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana sudah hadir di acara Mimbar Agama Buddha. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaan Anda telah mengikuti Mimbar Agama Buddha. Sekali lagi terima kasih. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu.

0: 104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Pak, ada WA nih.
2: Dari siapa?
1: Tahu nih, nomor nggak dikenal. Isinya sih bilang, selamat Anda mendapatkan dana, kayak gitu.
2: Coba sini lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini sih menawarkan pinjaman online. Diminta masukkan data pribadi, langsung terima uang katanya. Emang boleh segampang itu?
1: Wah, asik. Mama bisa belanja nih.
2: Belanja? Ini bisa modus penipuan. Dan lagi kalaupun ini benar, Ma, tetap aja namanya hutang. Online lagi. Kapan bayarnya?
1: Yah, Pak. Kapan dong Mama belanja?
2: Nanti, kalau hutang udah pada lunas. Pokoknya, pikir dulu sebelum pinjam uang secara online. Yang offline aja gali lubang tutup lubang.
3: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
4: Nek ndoro Gatut kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
3: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu.

Ya, gula pahari menghadapi musibah karhutla di bumi Tambun Bungai ya. Kantor Basarnas Palangkaraya ini terus bekerja keras ini menyajikan laporan situasi dengan prinsip quick action. Satu jiwa satu rasa di kantor SAR Palangkaraya. Kesehatan pejuang kemanusiaan dijaga melalui pemeriksaan TTV, pembagian masker dan vitamin usai briefing dan pengecekan alat. Tim siaga mobile juga berjaga di kawasan Jalan Mahir Mahar dan Mahir Mahar kilometer 10 dan Jalan Kelampangan Kecamatan Sebangau. Nah, kulap hari semangat gotong royong juga membara ya di daerah Posar Sampit bersama BPBD Kota Waringin Timur yang memadamkan kobaran api di Jalan Insinyur Soekarno lingkar luar utara Pesantren Al Marhamat ya. Sementara Posar Pangkalan Bun bersama BPBD Kota Waringin Barat bergotong royong memadamkan karhutla di Jalan Lintas Pangkalan Bun ya, Kota Waringin Lama, kilometer 15, Kelurahan Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan. Catatan posko menunjukkan status penanganan dan monitoring masih berlangsung dengan kondisi membahayakan jiwa manusia tercatat nihil. Bila memerlukan bantuan SAR darurat, Kulapari bisa menghubungi emergency call 115. Dan tentunya untuk seluruh Kulapari tetaplah setia menanti kabar bersama Pro 4 RRI Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara, dan kita akan lanjut menyajikan update informasi karhutla terkini dari Basarnas untuk Kulapari Kalimantan Tengah. Ya, jadi tetap saja terus di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar membeli nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Budaya Indonesia yang mendunia.
4: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

emisi asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memburuk dapat menyebabkan kualitas udara berada pada tingkat sehat, tidak sehat, maksud kami, hingga berbahaya. Salah satu polutan yang perlu diwaspadai adalah partikulat halus PM2,5, yaitu partikel berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan, dan saat konsentrasi PM2,5 meningkat, masyarakat dianjurkan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama kelompok yang lebih rentan terhadap dampak pencemaran udara. Mengurangi waktu berada di lingkungan terbuka dapat membantu menekan jumlah paparan asap dan partikel halus yang terhirup. Selain membatasi aktivitas di luar ruangan, perlindungan saluran pernapasan juga menjadi langkah penting. Masyarakat yang terpaksa harus beraktivitas di luar rumah sebaiknya menggunakan masker yang mampu menyaring partikel halus, serta memastikan masker terpasang dengan baik dan menutupi hidung serta mulut. Jadi asap karhutla berbahaya ya, dan warga diminta untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Ya, gelap hari kalau kita berbicara perjalanan di Yogyakarta. Kawasan selatan punya daya tarik yang tidak kalah menarik ya. Selain deretan pantai, wilayah ini juga terus mendapat dukungan infrastruktur untuk membuat perjalanan wisata semakin mudah dan nyaman. Salah satunya adalah jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS Kelok 23 yang menghubungkan Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul di Yogyakarta. Proyek jalan sepanjang sekitar 5 km ini hampir selesai dan ditargetkan mulai dibuka pada September 2026. Jalur ini memiliki karakteristik yang cukup unik karena dibuat berkelok dan membelah kawasan perbukitan. Selain menjadi jalur penghubung, Kelok 23 juga menawarkan pemandangan menarik termasuk panorama pantai Parangtritis dari ketinggian. Dan kehadiran jalur ini diharapkan dapat memperlancar akses menuju berbagai kawasan di wisata pantai selatan hingga Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA. Jalur tersebut juga diharapkan membantu mengurangi kepadatan pada jalur utama Yogyakarta menuju Gunung Kidul. Nah, ini Gelap Hari menarik sekali ya. Sebuah jalan ternyata tidak hanya menjadi penghubung dari satu tempat ke tempat lain. Kalau jalurnya menawarkan pemandangan indah seperti Kelok 23, perjalanan menuju destinasi pun ini bisa menjadi pengalaman tersendiri. Dan semoga harapannya infrastruktur ini semakin baik, perjalanan semakin lancar, dan geliat wisata serta ekonomi masyarakat di kawasan selatan Yogyakarta ikut semakin

0: paku tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodoh amat.
0: Bilangin gak mau denger. Kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
5: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
4: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Kepulauan Bahari Indonesia memiliki banyak satwa endemik yang menjadi bagian penting dari kekayaan alam Nusantara. Salah satunya adalah elang Jawa atau Nisaitus bartelsi, burung pemangsa yang keberadaannya perlu terus dijaga karena menghadapi ancaman terhadap habitatnya. Langkah penyelamatan elang Jawa kini memasuki tahap penting melalui konsultasi publik, strategi, dan rencana aksi konservasi atau SRAK elang Jawa 2026 hingga 2036, konsultasi publik ketiga yang digelar di Bali menjadi penutup rangkaian konsolidasi lintas wilayah. Nah, tentunya forum tersebut mempertemukan berbagai pihak mulai dari Kementerian Kehutanan, akademisi, pegiat lingkungan, sektor swasta, hingga generasi muda. Mereka ini berdiskusi melalui forum group discussion dan sesi interaktif untuk memetakan tantangan habitat serta menyusun langkah konservasi yang lebih konkret. Dan perhatian khusus juga diberikan terhadap upaya pemulihan populasi elang Jawa di wilayah Jawa Timur dan Bali. Penyusunan strategi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menjaga keberlangsungan populasi dan habitat satwa tersebut dalam satu dekade mendatang. Nah, itu dia Kepulauan Bahari elang Jawa, bukan hanya sekedar satwa liar yang menjadi kebanggaan Indonesia. Keberadaannya juga menjadi bagian dari keseimbangan alam dan kekayaan hayati yang diwariskan untuk generasi berikutnya. Semoga banyak pihak yang ikut peduli, sehingga elang Jawa ini tetap terbang bebas di habitatnya dan terus menjadi bagian dari alam Nusantara.

0: Jabar, Kutek Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jika na.
2: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe.

0: resmi ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita teh terjamin kebenarannya. Atawa katutu, dia je hoax.
1: Iyo, jikal nai. Je mana pak mamam tuna bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
0: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
1: Iya enda itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, gelap hari, selamat pagi untuk seluruh selamat semua yang mungkin sedang beraktivitas ya di kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada yang siap-siap kerja ya, atau mungkin baru saja buka pintu rumah dan merasain udara pagi kita masih mungkin kabut asap ya. Di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, pagi hari juga tetap menjadi waktu yang perlu kita jalani dan dengan lebih waspada. Kata asap, dengan asap ini bisa menurunkan kualitas udara dan membuat aktivitas di luar ruangan terasa kurang nyaman ya, malam hari, karena papasan udara ya, paparan asap yang bisa menyebabkan beberapa keluhan seperti mata perih, kerongkongan kering, batuk dan gangguan pernapasan. Oleh karena itu, sebelum aktivitas di luar rumah ada baiknya memperhatikan kondisi udara terlebih dahulu. Nah, gelap hari yang harus berpergian harus menggunakan masker ya, yang sesuai dengan, jangan terlalu lama berada di area dengan asap pekat, dan untuk pengendara kurangi kecepatan dan tingkatkan kewaspadaan karena asap juga dapat mengurangi jarak pandang. Yang tidak kalah penting ya, gelap hari, mari bersama-sama kita mencegah karhutlah dan mencegah munculnya titik api baru ya. Ini bisa kita lakukan dari membakar sampah atau lahan, terutama ketika kondisi lingkungan masih kering dan mudah terbakar. Pagi ini mari kita bersama-sama memulai aktivitas dengan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan ya, gelap hari, dan semoga udara Kalimantan Tengah segera bersih, langit kembali cerah, dan kita semua bisa menjalani hari

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

0: bukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2004.